0: Ya, pendengar, berikut Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
2: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7.05 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
5: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 ya alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
5: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
8: Pendengar, dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
9: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kultini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat sama sakitnya. Sudah sembuh, sudah membutuhkan penanganan serius. Ya, nah, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu ketiga.
8: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Asam sebetulnya juga ditentukan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen. Dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan

0: di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan 1 lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Ya, selamat pagi pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam program Dialog hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, dunia pendidikan terus berkembang dan salah satu hal yang sering menjadi perhatian orang tua, guru, dan siswa adalah tes kemampuan akademik. Tes ini bukan sekedar angka atau nilai, tetapi menjadi salah satu alat untuk melihat potensi, kesiapan belajar, serta arah pengembangan kemampuan anak di sekolah. Namun di balik pelaksanaannya masih banyak pertanyaan yang muncul. Apakah tes ini benar-benar mencerminkan kemampuan anak? Bagaimana peran orang tua dan guru dalam mendampingi anak menghadapi tes? Dan yang paling penting, bagaimana kita memastikan tes ini menjadi sarana yang membangun bukan menekan? Untuk membahas topik penting ini, hari ini telah hadir by phone ya, narasumber yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang tes kemampuan akademik dari berbagai sudut. Selamat pagi Ibu Anggun.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, pendengar, Ibu Anggun ini merupakan bendahara BOS dan juga teknisi tes kemampuan akademik siswa di SMP Negeri Satap Taman Mas ya. Selamat pagi Ibu.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Ibu apa kabar di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan.
0: Ya baik Ibu, untuk memulai dialog kita di pagi hari ini, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit apa sih kemampuan tes kemampuan akademik atau TKA ini Ibu?
1: Baik, tes kemampuan akademik itu merupakan assessment atau penilaian standar nasional. Jadi kalau berbicara ini secara setiap instan di Indonesia. Nah, tes ini dilakukan untuk mengukur capaian belajar peserta. Ini dilakukan oleh. Nah, karena dilakukan oleh pemerintah, soal TKA ini hampir 74% dari pemerintah. Dan 30% berasal dari seperti itu. Jadi untuk TKA ini memang mengukur pada dua mata pelajaran saja. Itu ada matematika dan Indonesia. Nah, untuk matematika ini lebih mengukur numerasi peserta didik. Bagaimana kecakapan pada pemahaman angka memecahkan kehidupan sehari-hari. Kalau untuk bahasa Indonesia, berfokus pada literasi aksara. Bagaimana ketika membaca suatu situasi, mereka memahami betul apa yang mereka baca. Seperti itu. Karena memang dan numerasi adalah jantung. Jadi ketika bisa lihat dan lemah, maka otomatis semua pergerakan di pendidikan itu otomatis lemah. Makanya kenapa pemerintah mengadakan TKA ini, pemerintah ingin sekali untuk mengukur. Terus untuk standar uang anak-anak di pusat maupun di daerah ini seperti apa? Seperti itu. Jadi memang untuk TKA ini sebenarnya tidak wajib. Sehingga sebenarnya tadi di sini bebas mungkin apa tidak tanpa dan paksa. Namun di sekolah SMP Satap Taman Mas menjadi wajib. Memang aku juga sebagai guru dan rekan-rekan sendiri saya ingin mengetahui mungkin bagaimana sih perkembangan pengetahuan anak-anak kami dan sekolah terlebih di kota, sehingga nanti memang menjadi alat bagi kami sebagai guru bagaimana kami belajar dan khususnya anak-anak mereka mengevaluasi. Saya di sini ternyata belum sampai peserta didik di kota ini.
0: Ya baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi mengapa sih sinergi antara orang tua dan guru sangat penting dalam mendukung tes kemampuan akademik di tahun ini Ibu?
1: Ya, Baik, oke, Bu. Dan memang kalau di saat melimpah, saya sedikit berikan gambaran dan mengapa jika antara guru dan orang tua melakukan kerja baik, pasti maka akan mengajar ke belajar juga yang memang untuk sinergi atau kolaborasi yang bisa orang tua dan guru yang sudah ada TKA ini bagus. Karena memang ya, guru dan orang tua yang sama-sama bertanggung jawab pendidikan anak. Jadi walaupun ada sejumlah perbedaan, guru mengajar di tempatnya dan ketika kembali ke rumah, peserta didik pun tentu harus belajar lagi
0: ya,
1: untuk memperkuat apa yang mereka peroleh di sekolah. Contohnya, misalnya untuk strategi menjalankan pembelajaran. Ketika kami guru di sekolah sudah memberikan materi mereka secara teknik dan konsep, tentu kami sebagai guru, saat anak-anak pulang, kami selalu berhak. Orang tua itu tetap memastikan materi yang kami sampaikan mereka dapat mengulangi, memahami, bahkan kalau kami itu mempraktikannya di dalam rumah. Terlebih pada saat ujian TKA ini, untuk persiapan untuk menghadapi ujian TKA, guru di sekolah menyampaikan materinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kemudian ketika kembali ke rumah, orang tua itu bisa menyediakan fasilitas dalam motivasi, lingkungan belajar yang mungkin, serta memang juga untuk membantu itu ya, makanan yang bergizi seperti itu.
0: Yeah.
1: Memang untuk penelitian ini bilang bahwa 25% saja berada di sekolah, sisanya yakni 75% ketika mereka kembali ke rumah. Jadi memang sinergi antara guru dan sangat penting. Kami sebagai kan cair tanpa garam kalau di praktek hambar. Jadi kalau saya sudah sedia tidak dikasih garam maka ya tidak maksimal seperti itu.
0: Ya, ya baik Ibu Anggun, kita tahu bersama ya bahwa di daerah sekolah Ibu ini terkendala jaringan ya. Lalu jaringan seperti apa yang dipakai Ibu untuk menunjang program tersebut Ibu?
1: Ya, oke Ibu, jaringan ya kami menggunakan karena di sekolah kami ini belum ada wifi ataupun internet yang kami menggunakan jaringan sosial dan 3G. Jadi kami upaya untuk menyediakan dua handphone untuk masing-masing kampus yang dipakai oleh
0: masyarakat. Berarti tidak ada kendala sejauh ini Bu ya?
1: Ya sejauh ini memang di tempat kami ini perjalanan lancar ini, hanya itu walaupun lancar tetapi kami itu kadang ketika anak-anak sudah mengerjakan tiba-tiba kembali ke respek dari awal ini, itu yang
0: Ya, baik. Tapi untuk kendala listrik semua berjalan bagus Bu ya, tidak terkendala ya untuk kelistrikan di sekolah tersebut Bu ya. Ya, baik Ibu, sebagai teknisi TKA di sekolah, apa saja tugas dan tanggung jawab Ibu selama pelaksanaan tes Ibu?
1: Oke, baik. Sebagai teknisi, ini kalau bahas ke orang luasannya, paling bilang teknisi asli dalam dalam per IC yang itu untuk dikala ini, saya teknisi saya sebelum jauh, sebelum anak-anak melakukan tes kemampuan akademik itu melihat bagaimana kesehatan dari rombok yang kami gunakan itu selama 5 tahun sebelumnya. Jadi untuk setiap untuk dipakai, kemudian menginstal ada aplikasi yang dipakai oleh klien atau peserta untuk mengikuti. Nah, selain itu juga ketika mereka ujian, saya akan bertanggung jawab untuk memastikan jaring uang ini di Chromebook itu lancar apa tidak. Jadi ketika kalau ada kendala, pasti saya di situ untuk melihat kira-kira kendalanya seperti apa dan menyediakan juga sesuatu ketika tiba-tiba Chromebook yang mereka pakai itu berkendala, bermasalah.
0: Ya baik Ibu, tapi sejauh ini mungkin adakah tantangan yang biasanya dihadapi siswa saat menghadapi tes kemampuan akademik Ibu? Misalnya contoh banyak siswa-siswi yang selama ini mungkin jarang di gadget ya, tiba-tiba harus menghadapi tes kemampuan akademik ini Ibu.
1: Untuk kelas 9 saat ini, untuk di tahun sebelumnya mereka itu sudah pernah mengikuti ASBMK, itu akses manajemennya berbasis fakultas. Jadi ini memang tidak menutup kemungkinan mereka tidak langsung lancar seperti itu, tetapi setidaknya memang mereka sudah mengenal tentang perangkat lunak ini. Jadi mereka untuk mengoperasikan hal-hal yang memang mereka sudah setiap hari. Jadi memang untuk ASBMK itu sebenarnya hampir sama saja dengan jadi anak-anak ini mereka tidak terlalu panik ketika pada saat pemeriksaan itu kemudian mereka menggunakan Chromebook itu tadi berjaya untuk mengerjakan soal-soal itu. Ya memang walaupun karena mereka jam sehingga pada saat uji anak-anak kami tidak hanya siap untuk mengerjakan soal, jadi mereka juga tetap ujian. Pada saat mereka mengoperasikan Chromebook ini dengan maksimal seperti itu, karena jadi ini mana menyatakan walaupun sebelumnya mereka sudah terlalu tapi kan memang tidak sekedar orang-orang yang biasa bahkan menjadi makanan yang biasa setiap hari menggunakan Chromebook atau gadget itu sebagai alat yang dipakai.
0: Baik Bu, sejauh ini Bu apakah memang masih ada orang tua yang menganggap bahwa TKA ini hanya sekedar ujian biasa Ibu?
1: Ya, untuk sejauh ini memang kami setelah sebulan melakukan tes kemampuan akademik, kami itu sudah melakukan sosialisasi dengan orang tua anak-anak. Jadi saat sosialisasi kami menyampaikan bagaimana sih TKA, mengapa ada TKA dan sebagainya. Memang terlihat antusias ketika orang tua itu mulai bertanya, oh, ibu, TKA ini sebenarnya apa? Bahkan mereka itu semangat loh, sampai TKA ini adalah ujian nasional, sehingga memang mereka tidak memandang bahwa ujian TKA ini adalah sekedar ujian yang biasa. Jadi ketika kami mulai menyampaikan, mereka bahkan dengan semangat untuk mengikutkan bahkan mendukung anak-anak mereka dalam mengikuti ujian TKA ini, seperti itu.
0: Ya baik Bu, berarti memang sudah diadakan sosialisasi ya untuk memberi pemahaman orang tua terkait TKA ini Bu ya. Ya baik, lalu yang berikut Ibu, dalam mendukung keberhasilan siswa, apa sih peran utama guru di sekolah Ibu?
1: Iya, peran utama itu pertama itu ketika mengikuti TKA
0: ya.
1: Kami guru itu melakukan itu yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Karena ini diadakan bahkan kami baru itu sekitar 2 bulan sebelumnya. Jadi untuk peran yang kami lakukan, kami memang terus hampir setiap hari kami melakukan nes atau penambahan materi ketika mereka beristirahat. Kami mulai memetakan CCTV yang sudah memang berasal dari pusat. Kemudian kami berikan mereka untuk contoh soal. Jadi saat ini memang sudah ada sampai informasi. Kami memanfaatkan dengan menggunakan masukan. Seperti itu. Jadi kami mulai memberikan perkenalan soal, sehingga simulasi dari bahasa itu mereka dia sedikit terlihat dan terbayang dengan soal-soal yang mereka hadapi seperti itu. Itu seperti yang saya bilang tadi, kita juga memang memperkuat di simulasi. Jadi kami simulasi itu tidak hanya terlihat walaupun mereka sudah terbiasa di IPA seperti yang saya katakan tadi, tapi kami sebagai guru kami mempunyai kekhawatiran yang tinggi karena untuk TKA ini adalah perdana. Untuk saya rasa adalah perdana untuk satuan pendidikan tingkat SMP. Jadi kami melakukan simulasi yang tadi lihat tidak wajib, tapi di sekolah saya ini karena tingkat karakteristik sekolah kami dan anak-anak itu jadi wajib. Kita akan melakukan simulasi dan validasi. Selain itu juga kami selain hanya memberikan materi, kami menyiapkan mental mereka, terus memberikan kepercayaan mereka. Kami terus menguatkan bahwa untuk TKA ini dia tidak menjadi penentu kelulusan seperti itu. Jadi memang TKA ini hanyalah pelengkap evaluasi untuk pembelajaran. Jadi TKA ini sama sekali tidak menentukan kalian ini nanti kalau TKA kalau kalian lulus, kalau kalian punya nilai bagus, kalian tidak lulus.

0: orang tua lakukan ketika kita sudah kembali ke rumah. Ya, karena memang sejak sebelum memang mereka pastinya dan harus mereka sudah. Tetapi kami sebagai guru, kami memperkuat lagi untuk mengadakan sosialisasi. Tentu dengan itu tadi kami meminta ketika anak-anak sudah kembali dari sekolah, guru itu orang tua itu tetap memonitoring proses belajar mereka, tetap mendampingi proses belajar mereka, mulai dari membuat jadwal mereka belajar, kemudian menanyakan kembali kira-kira materi apa yang sudah diberikan oleh bapak ibu guru. Kemudian kami juga meminta untuk orang tua itu menyediakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman, yang bebas gangguan dari suasana seperti itu. Bahkan kami juga orang tua itu perlu juga untuk terus memotivasi anak-anak mereka dengan terus memberikan dukungan yang positif. Bahkan kami juga mengingatkan bahwa TKI tidak sampai tidak menentukan kelulusan. Jadi santai ketika memberikan pengajaran di rumah, pendampingan, sehingga mental anak-anak ini tetap terjaga begitu, Ibu. Juga selain itu mungkin untuk nutrisi dan makanan yang anak-anak konsumsi sangat mempengaruhi proses belajar mereka di rumah.
1: Baik, berarti memang sejauh ini antara sekolah dan juga orang tua, baik guru maupun orang tua, sudah membangun komunikasi yang baik, Bu, ya? Seperti itu, ya? Baik, lalu yang berikut, apakah memang memberikan tekanan berlebihan kepada anak justru bisa berdampak negatif, kah?
0: Ya,
1: apakah memang dengan memberikan tekanan berlebihan kepada anak justru bisa berdampak negatif, kah, Ibu, terkait dengan program tahun ini?
0: Ya, tentu, Ibu. Saat ini kita kenal dengan mental health, kesehatan mental. Ketika siswa itu ditekan, memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kami percaya betul bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi, ketika anak-anak didampingi oleh kami ini, dan orang tua itu, kami memang selalu menekankan bahwa kami tidak hanya fokus kepada sistem, tetapi kami fokus proses yang anak-anak kami untuk melalui. Nah, itu memang kami meminta juga mereka menyesuaikan gaya belajarnya, sehingga nanti dengan mereka menghadapi TKA mereka itu tidak dengan dalam
1: keadaan stres, ya.
0: Tertekan.
1: Ya, baik. Ibu, lalu bagaimana sih sekolah membantu siswa agar selalu tetap percaya diri dan juga tidak cemas menghadapi tes kemampuan akademik di tahun ini, Ibu?
0: Ya, bagaimana? Supaya mereka tidak cemas.
1: Iya.
0: Iya. Jadi yang tentukan itu tadi seperti yang saya bilang bahwa mental. Ketika mental mereka sehat, tentu mereka tidak mudah stres. Nah, ketika mental mereka mulai terkunci, kami itu akan mulai memberikan waktu mereka sejenak untuk berhenti. Dan kemudian untuk melanjutkan soal-soal mereka.
1: Ya, baik. Menurut Ibu, sejauh ini apa sih kesalahan yang paling sering ataupun fatal, ya, yang dilakukan orang tua saat mendampingi anak belajar, Ibu? Kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua, atau mungkin lebih fatal, ya, yang sering dilakukan orang tua dalam menghadapi anak dalam menghadapi ujian TKA ini, Bu?
0: Ya, oke, baik, Ibu.
1: Kalau bilang
0: kesalahan yang paling pertama, orang tua itu kalau mereka terlalu menekan, menekan anak-anak mereka, dan mereka itu tidak sabar. Apalagi orang tua yang emosional, ketika melihat anak-anak mereka berjalan, ternyata mereka itu tidak secepat itu untuk mengerti materi.
1: Betul.
0: Nah, inilah yang membuat sebenarnya anak-anak itu takut dan stres. Seperti itu. Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang bahwa orang tua ini memang mereka lebih fokus pada hasil. Mereka tidak mau tahu.

0: anak ini untuk ini, mereka melalui hal seperti
1: ya.
0: Mereka itu lebih menuntut ya. Oh, ini saya punya anak ini harus dapat nilai 100.
1: Ya.
0: Tanpa mereka melihat usaha anak ini seperti apa. Belum untuk karakter ini berbeda. So, ya. Kalau memang ada orang tua yang tidak daya belajar anak ini seperti apa, mereka itu mau menyamakan. Oh, anak yang di sebelah ini belajarnya begini. Berarti kamu juga belajarnya seperti ini. Yang pada sebenarnya anak ini tidak cocok seperti itu, menggunakan cara belajar yang sama dengan anak yang sebelahnya mereka.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Kemudian juga selain itu, mereka itu ketika anak-anak sedang belajar dan mungkin mereka mengalami kesulitan, mereka itu langsung memberikan jawaban. Mereka tidak mungkin membimbing dulu bagaimana sih kira-kira satu sama satu ini kenapa bisa dua. Jadi mereka itu mau langsung oh hidup mereka seperti itu. Jadi kayak mereka itu memang fokuslah pada hasilnya dengan daripada proses proses tanpa hasil ini kebaikan sayur juga kan pagar.
1: Iya. Baik. Baik, Ibu Anggun, mungkin bisa di-spill sedikit nih, bagaimana sih tips untuk orang tua bisa agar ya mohon maaf. Mungkin bisa diberikan tips sedikit kepada orang tua yang bisa diberikan kepada orang tua ya agar anak disiplin belajar terus tanpa merasa tertekan, Ibu. Silakan.
0: Iya. Tips dari kami ya, Ibu, untuk
1: ya.
0: Oke. Ya, tentunya kalau kami saya sendiri itu saya akan bilang bahwa mereka perlu menentukan kontrak belajar mereka.
1: Yeah.
0: Nah, ini nanti yang akan menghasilkan motivasi belajar dari anak ini. Anak-anak, ketika kalian ini kontrak ya, kita kontrak di rumah, pas kamu tinggalnya kita harus bayar seperti ini. Nah, kalau kita ke anak-anak. Kalau kamu mau dapat nilai 100, berarti yang kau harus melalui, dia harus melalui A, B, C, dan D. Seperti itu. Kemudian, kami akan meminta untuk terus melakukan konsistensi dalam melakukan sesuatu. Nah, sebelum mereka untuk meminta anak-anak melakukan misalnya A, tentu orang tua sebagai mereka perlu untuk menunjukkan hal itu terlebih dulu. Dalam arti di sini mereka menjadi teladan.
1: Yeah.
0: Oh, kalau anak ini, saya dulu waktu memposisikan diri sebagai peserta didik. Oh, saya punya bakat. Kalau jam begini, jam 7 malam dia rajin itu. Ini ternyata bagus. Saya juga bisa ikuti. Nah, itu adalah teladan yang itu. Kalau kan menegaskan kepada orang tua, bagaimana kalau bapak mama mau anaknya seperti ini, bapak mama harus melakukan itu terlebih dahulu. Dan kemudian ketika anak-anak sudah melakukan hal apapun itu, kecil apapun itu, wajib bagi orang tua untuk memberikan reward. Reward di sini tidak seperti orang tua di kota sana mungkin kalau oh saya punya anak juara satu saya harus berikan dia sepeda dan sebagainya. Kami hanya bilang papa mama cukup berikan mereka pujian. Ini pujian ini sangat besar puasanya ketika walaupun dia melakukan apapun kita harus tetap untuk tadi menjaga mental mereka karena memang sebenarnya sejak salah dulu baru seperti itu. Jadi memang untuk mental mereka harus tetap dijaga. Ketika mereka belajar, mereka bisa fokus, mereka bisa belajar dengan bahagia. Itu adalah tujuan kami juga di sekolah dan sekarang sekali di rumah juga.
1: Baik. Ibu Anggun, sejauh ini bagaimana sih sekolah membangun semangat belajar siswa sejak jauh hari sebelum tes, Ibu?
0: Membangun semangat belajar. Baik, terima kasih. Ini tentu dengan kami menjelaskan terkait PKA, kami memberi mereka. Jadi anak-anak, ketika kalian mengikuti PKA ini, kalian akan mendapatkan yang sakit. Siap. Jadi kan kalau anak-anak ini, ini kan sakit, ikut PKA, hasilnya seperti ini. Jadi kami menyampaikan, kalau kalian betul-betul mengikuti PKA ini dengan baik, yang pertama, untuk membangkitkan semangat, kalian akan tahu, saya walaupun saya sekolah di prospek di desa, ternyata kalau setelah dia melihat hasilnya, ternyata saya punya belajar dengan di kota, ternyata sama, tidak ada bedanya. Nah ini membantu mereka untuk semakin semangat. Selain itu, pertama saat ini memang diikuti oleh anak kelas 6 untuk SD, kelas 9 untuk SMP, dan kelas 12 untuk SMA. Memang ini TK peruntukan bagi mereka yang akan melanjutkan ke jenis selanjutnya. Jadi kami bilang, anak-anak, ketika engkau selesai dari SD dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, untuk saat ini regulasi, saat ini kalian itu memerlukan SHTKA.
1: Iya.
0: SHTKA ini yang merupakan output dari TKA itu sendiri. Jadi ketika kalian mengikuti TKA ini tadi dengan baik, yang kemudian nanti hasil bisa digunakan. Ya. Kalau SMP, nanti kalau kalian mau melanjutkan, kalian itu perlu yang SHTKA ini tadi. Jadi ketika nilaimu bagus di TKA ini, kalian tidak perlu lagi untuk diseleksi tes dan lain sebagainya. Cukup menunjukkan sertifikat kalian. Ini jangan prestasi ya. Jadi kalian cukup menunjukkan itu tadi. Nah, kemudian kalian mudah di sini. Jadi memang saat kami sampaikan itu, kami melihat anak-anak mulai untuk dengan wajah mereka. Itu memang kami memandang sebagai sangat mereka, karena mereka tahu betul ketika mereka melakukan A, hasilnya B. Jadi semangat mereka itu nyata saat itu. Jadi juga memang kalau untuk SMA sendiri, ketika mereka sudah selesai mengikuti TKA, pasti mereka ada yang namanya SNB. Nah, ketika mereka dengan nilai bagus, ini menjadi syarat waktu mereka mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi di sertifikatnya itu sudah tertuang. Nah, tapi ini tergantung memang dari kebijakan prestasi instansi maupun perguruan tinggi, seperti itu.
1: Baik, Ibu. Lalu untuk program TKA ini, Ibu, apakah ada di sekolah Ibu saja atau memang berada di seluruh sekolah di Sumba Tengah, Ibu?
0: Ya. Untuk TKA ini, karena berasal dari pemerintah pusat, tidak hanya di Sumba Tengah, Ibu. Ini memang merata secara nasional, yakni di seluruh Indonesia ini kan yang namanya SMA itu kalau tidak salah memang ini dari memang perdana ini. SMA mereka sudah.
1: Berarti perdana di tahun ini, Bu ya?
0: Iya, perdana sekali tahun ini.
1: Iya.
0: Jadi memang bukan hanya di Sumba Tengah, bahkan di seluruh Indonesia ini memang ada gelombang kayak ini. Jadi kami kemarin memilih gelombang ini. Kami kena di hari Rabu dan Kamis. Jadi untuk TKA ini sendiri ada gelombang yang sampai dengan gelombang ketiga.
1: Baik, Ibu. Selain nilai, Ibu, mungkin ada hal penting yang sebenarnya perlu dibangun dalam diri siswa, Ibu?
0: Ya, selain nilai, benar sekali, Ibu. Memang untuk sekolah ini anak tidak hanya akan berbicara nilai. Kami selalu dan mereka bahwa anak-anak, kalau kalian mendapatkan 100 di atas kertas tetapi tidak diimbangi dengan karakter atau moral yang baik, tentu kalian kami selalu menekankan itu. Kalau kalian punya karakter baik, contoh apalagi saat mereka melakukan mengikuti ujian, kalian boleh nilainya. Tetapi cara kalian mendapatkan nilai, kalau karakter kalian itu tidak jujur dengan cara, tentu kami memang sebagai guru tidak bisa memberikan nilai yang benar, karena untuk nilai kami itu ada tiga. Ada secara pengetahuan, secara keterampilan, dan secara sikap. Tiga-tiganya memang harus seimbang. Tidak bisa kalau mereka nilainya di atas kertas 100, sedangkan sikap karakter mereka tidak baik, tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional, tentu memang anak ini harus kami ulangi lagi memberikan pemahaman. Jadi kami tekankan selain nilai, karakter dan kecakapan hidup mereka, bagaimana mereka bersosialisasi, bersosialisasi di sekolah, apalagi ketika mereka keluar dari sekolah. Jadi memang kalau yang bukan guru, paling mereka melihatnya bahwa anak-anak ini paling pergi ke sekolah hanya untuk belajar satu tambah satu sama dengan berapa. Dan mereka tidak tahu lagi, kami tidak hanya mengajar itu, tetapi bagaimana ketika mereka mulai memberikan jawaban dengan karakter yang baik, yang sudah pada umumnya.
1: Baik Ibu, kita kembali ke peran orang tua Ibu. Mungkin ada harapan sekolah terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak ke depan Ibu, silahkan.
0: Harapan? Ya, jadi kalau berbicara harapan, tentu kami tetap terus mengharapkan sinergi kami antara kami dan orang tua. Karena memang awal kami itu melakukan kami mengadakan rapat rutin bersama orang tua. Jadi saat itu kami bersepakat kira-kira kalau anak bapak mau atau mereka itu di sekolah seperti ini, bapak mau juga tahu. Selain itu kami soalnya memang kami terus berkomunikasi. Contoh kemarin saat ujian memang ada anak tidak, bahkan sempat tidak mengikuti ujian. Ini bukan ujian, ini ada ujian praktek kemarin. Jadi kami kami mengunjungi untuk kira-kira anak kami tidak mengikuti tes ini karena apa. Selain itu, selain kami mengadakan pertemuan, kami juga melakukan kunjungan, terus membangun komunikasi baik antara kami guru dan seperti itu.
1: Baik, yang berikut, apa pesan Ibu kepada siswa yang mungkin merasa takut atau kurang percaya diri menghadapi TKA ini, Ibu?
0: Iya, seperti yang saya bilang, kalian perlu garis bawah secara besar-besar bahwa TKA ini tidak menentukan kelulusan kalian.
1: Iya.
0: Jadi kalian tidak perlu, jangan kalian takut. Apalagi memang ini TKA ya, jadi memang kami sampaikan bahwa anak-anak TKA ini baru ada. Kalau TKA yang menentukan kalian ya proses belajar dari kalian kelas 7, 8, bahkan kelas 9 kalian mau lulus, ketika kalian mengikuti TKA ini dan ternyata nilai kalian tidak bagus, kalian itu tetap lulus. Itu berdasarkan nilai kalian rata-rata dari kelas 7, 8, dan 9. Kami juga terus menekankan bahwa memang TKN hanyalah sebagai peng evaluasi mereka untuk belajar. Maka ini bisa dijadikan motivasi mereka untuk belajar lagi maksimal. Karena seperti ada kalimat yang bilang begini, ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan, maka tentu akan menghasilkan keberuntungan atau. Jadi memang saat itu kami tidak hanya bilang memang tidak kami tahu TKA ini tidak menentukan kelulusan, bahkan mereka akan lengah untuk tidak belajar, tetap memberikan mereka semangat untuk tetap belajar sehingga ketika kesempatan nanti datang lagi mereka bukan hanya fokus untuk menunggu, tetapi mereka sudah siap dan mampu mengambil peluang ketika ujian apa saja itu tiba.
1: Baik Ibu, yang terakhir Ibu untuk closing statementnya, apa ajakan Ibu kepada seluruh orang tua agar terus bersinergi dengan sekolah demi masa depan pendidikan anak-anak Ibu?
0: Nah, kami tentu berharap, yang pertama mereka itu tetap berpartisipasi ketika adanya kegiatan sekolah. Nah, kami memang tidak hanya berharap, kami sering mengundang mereka untuk terus hadir ketika ada pertemuan, baik itu wali murid, pertemuan wali murid, kami kegiatan komite dengan komite sekolah, bagaimana kami membicarakan unsur-unsur apa yang akan terjadi sekolah kami, sehingga memang komunitas kami ini menjadi lebih kuat. Kemudian kami juga sangat menguatkan dukungan emosional. Kami minta untuk tetap menciptakan lingkungan keluarga, lingkungan belajar aman dan yang positif, sehingga terus mendukung anak-anak kami untuk menghadapi tantangan yang ada dan yang akan datang.
1: Ya, baik pendengar, keberhasilan pendidikan bukan hanya tugas sekolah, tetapi hasil kerja antara guru, orang tua, dan anak itu sendiri. Semoga sinergi yang baik dapat menciptakan generasi yang percaya diri, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Ibu Anggun, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Ibu. Terima kasih.
0: Iya.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Selamat datang di bulan yang penuh cinta dan kegembiraan. Natal tiba membawa sinar kehangatan dan kita semua diundang untuk merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Bersama keluarga dan teman-teman, mari kita bangun suasana ajaib Natal. Hiasi rumah dengan lampu berkilau, pohon Natal yang indah dan hiasan-hiasan ceria. Tidak lupa mari kita saling berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. Sekecil apapun perbuatan kita dapat memberikan kehangatan bagi yang membutuhkan. Ada keajaiban di setiap senyum, di setiap lagu Natal yang berkumandang, dan di setiap pelukan hangat. Mari bersama-sama menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Selamat merayakan Natal, sahabat-sahabat tercinta. Semoga kebahagiaan Natal mengisi setiap langkah kita dan menyinari setiap hati. Natal penuh kebahagiaan untuk kita semua.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Wekebubak FM 96,9 MHz. Selamat siang saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Jumpa lagi bersama saya Elon Domenman Anda di Sumba siang ini dengan berbagai acara siaran kami di siang hari ini. Ada informasi-informasi teraktual dari portal kami rri.co.id yang akan kami hadirkan untuk Anda dapat ikuti di tengah menjalankan aktivitas di siang hari ini, dan juga lagu-lagu pop pilihan yang akan selalu kami hadirkan di setiap saat untuk Anda di siang hari ini menjalani aktivitas Anda. Semoga hari ini menjadi semangat baru untuk Anda dalam menjalankan segala aktivitasnya dimanapun tempat Anda menjalankan tugas dan pengabdian maupun tempat Anda mencari rezeki. Semoga kita semua dipenuhi sukacita. Dan pendengar, saya akan menemani Anda hingga pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah sore nanti. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi pertama di Sumba siang hari ini dari portal kami rri.co.id. Optimisme ekonomi NTT 2026 strategi perkuat investasi daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menyusun langkah strategis guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengamat ekonomi NTT, Dr. Fritz O. Fagedai, dalam wawancara Kupang pagi ini, Kamis 7 Mei 2026, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026. Menurutnya, stabilitas politik dan keamanan daerah menjadi fondasi utama dalam menarik minat investor. Ia menilai NTT memiliki potensi kekayaan alam yang besar dalam belum tergarap secara maksimal. Karena itu diperlukan dukungan investasi yang serius agar potensi tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah lanjutnya juga perlu terus memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi para pelaku usaha. Transformasi digital dalam birokrasi dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, tantangan global yang semakin kompleks menuntut peningkatan

kualitas sumber daya manusia. Masyarakat lokal diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi daerah. Dr. Fritz juga menyoroti pentingnya pengolahan komoditas unggulan seperti sektor perikanan dan pertanian secara profesional. Hilirisasi produk lokal dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya.

Ya pendengar, kembali ke menjadikan informasi di Sumba siang hari ini. Kemendikdasmen dan Pemda NTT sinkronkan kebijakan pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar rapat koordinasi implementasi program dan sinkronisasi kebijakan daerah di Aula Hotel Aston Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di NTT. Gubernur NTT Melkiades Lakalena dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Bumi Flora Mora. Menurutnya, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam forum tersebut, anggota DPR RI Anita Jakubaga turut memberikan catatan kritis terkait kondisi pendidikan di NTT. Ia menyoroti pentingnya data akurat mengenai sekolah rusak dan tingginya angka anak putus sekolah meski bantuan program Indonesia Pintar terus meningkat. Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap fasilitas dasar guru terutama dalam menghadapi tuntutan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, pelatihan guru harus menyentuh persoalan mendasar seperti gizi, stunting, hingga akses pendidikan di daerah terpencil. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pemerintah pada tahun 2025 fokus pada revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Secara nasional, pemerintah menargetkan penyediaan perangkat digital di 288.865 satuan pendidikan, akses internet di 1.852 titik, serta penyediaan listrik di 2.389 satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menekankan metode pendidikan tanpa kekerasan dan penguatan kualitas kepada kepala sekolah melalui program guru penggerak. Mewakili Kepala Daerah SNTT Bupati Kupang, Yosef Lede menyampaikan berbagai tantangan pendidikan di wilayah pelosok. Ia menyoroti kondisi geografis yang membuat sebagian siswa harus berjalan hingga turun hingga 7 km menuju sekolah serta keterbatasan jaringan internet yang menghambat program digitalisasi. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, para Bupati dan Wakil Bupati NTT, Kepala Dinas Pendidikan, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen PAUD Dikdasmen, Staf Khusus Menteri, Kepala UPT Kemendikdasmen NTT, Tokoh Pendidikan, serta Insan Pers.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan berkualitas.

Ya pendengar, KSOP Waingapu perkuat penanganan odol dan digitalisasi pelayanan pelabuhan. Menindaklanjuti arahan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Perhubungan terkait penanganan kendaraan overdimension overloading odol, KSOP kelas 4 Waingapu menegaskan komitmennya dalam mendukung penertiban angkutan barang guna mewujudkan keselamatan transport dan kelancaran arus logistik di wilayah pelabuhan Waingapu, Kamis 7 Mei 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawasan operasional bongkar muat serta penerapan sistem digital dalam pengelolaan kendaraan angkutan barang di pelabuhan. Pada kegiatan operasional yang dilaksanakan Kamis 7 Mei 2026, kapal TB Cipta 1202 dan BG Satria 2401 melaksanakan kegiatan bongkar muatan batu bara sebanyak kurang lebih 4.000 ton milik PT MSM untuk kebutuhan operasional gula bersama PT Pelindo di Pelabuhan Waingapu. Dalam pelaksanaan bongkar muat tersebut tercatat sebanyak 300 truk telah kompli dan terdaftar dalam sistem STID, Single Truck Identification Data, sebagai bagian dari penerapan tata kelola kendaraan angkutan barang yang lebih tertib, terukur, dan terintegrasi. Kepala KSOP kelas 4 Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar Isam, MA, menyampaikan bahwa penerapan STID dan Siemon TKBM merupakan langkah strategis dalam mendukung modernisasi layanan kepelabuhan serta mendukung kebijakan penanganan odol secara bertahap dan berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Waingapu Imam Haromain menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun bersama KSOP Waingapu dan seluruh stakeholder dalam mendukung digitalisasi operasional pelabuhan. Testimoni positif juga disampaikan oleh Heru selaku pelaksana JPT PT KA4 Expedition. Menurutnya, penerapan STID memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa angkutan barang. Di sisi lain, Ketua Koperasi TKBM turut menyampaikan manfaat yang dirasakan sejak implementasi Siemon TKBM diberlakukan di Pelabuhan Waingapu. KSOP Waingapu bersama PT Pelindo dan seluruh stakeholder terkait terus memperkuat sinergi dalam menciptakan sistem pelayanan pelabuhan yang modern, aman, transparan, dan berdaya saing, sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik di wilayah Sumatera Timur. Melalui langkah ini diharapkan tercipta budaya transportasi yang lebih tertib dan profesional serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Mendengar, tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti siaran langsung Jumat Agung bersama Persatu RRI Kupang. Stay tune hanya di FM 96.9 MHz.

0: Ya, umat Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muhajirin, Maulafa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eku, apa kabar?
1: Muka berburu kawan, bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam rupanya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi utangnya, kau nis, saya kau panik ke beta.
0: Apri se, minta maaf tu soal ada uang untuk kasih pinjam tu. Judi online tu begitu. Awal dong kasih menang dulu dulu. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekonis, pemusnah sebuah judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara.
4: Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkeram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh.

maka banyak tawaran-tawaran. Seperti ojol yang datang, ojek yang datang menawari untuk bonceng kita. Maka kita tinggal pilih. Satu yang ditumpangi namun banyak yang mengawal seperti konvoi pawai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Dzulhijjah dan hari raya Idul Adha. Ibadah yang terbaik di hari raya Idul Adha adalah mengalirkan darah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan kurban akan menjadi ibadah yang termulia dan yang terbaik. Dikatakan oleh Nabi, bulu-bulu hewan kurban setiap bulunya akan dicatat sebagai hasanah, sebagai pahala. Kalau Bapak kurban satu ekor kambing, saya berapa banyak bulunya? Satu ekor sapi berapa banyak bulunya? 1000? 1 juta? Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah bulu, dan setiap bulu akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Baru satu kali kurban, kalau setiap tahun kurban, berapa banyak pahala yang akan didapatkan. Dan bulu-bulu, tulang-tulangnya, giginya yang tidak dimakan pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bisa berkorban bukan karena uangnya yang banyak. Bisa saja orang beli motor puluhan juta, beli mobil ratusan juta, beli rumah di mana-mana. Namun kalau tidak ada niat, tidak ada kemampuan untuk berkorban ya Allah. Mungkin orang belum punya rumah, masih kontrak. Mobil tidak punya, motor mungkin tidak punya, HP pun HP jadul. Namun kalau ada niat, banyak orang yang bisa berkorban ketika hari raya Idul Adha. Maka niat yang sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir saya kurban uang saya berkurang, saya berkorban nanti saya jadi miskin. Tidak. Justru sesuatu yang kita korbankan, sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang sebenarnya yang sudah kita miliki. Kita sudah transfer, sudah kita simpan di akhirat dan akan menjadi milik kita yang sebenarnya. Sedangkan harta uang yang masih kita simpan di dunia ini belum tentu menjadi milik kita yang sebenarnya. Bisa jadi datang penyakit nanti jadi miliknya dokter. Bisa jadi miliknya maling yang datang ke rumah kita. Bisa jadi menjadi bencana, kebakaran, musibah yang akhirnya harta kita hilang. Atau untuk apa saja, akhirnya tidak menjadi milik kita yang sebenarnya. Namun yang sudah kita korbankan itu hakikatnya yang menjadi milik kita yang sebenarnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah, Allah berjanji orang yang berkorban mengeluarkan hartanya untuk menunaikan ibadah haji. Sabda Nabi, Allah berjanji akan mengembalikan hartanya itu di akhirat dan di dunia. Artinya orang yang haji ikhlas karena Allah tidak akan miskin, kata Nabi. Di akhirat dibalas, dikembalikan, dan di dunia pun akan dikembalikan harta yang telah dikorbankan. Begitu pula orang yang berkorban di hari raya Idul Adha, jangan berpikir uangnya berkurang. Justru Allah SWT akan memberkahi dan menambahnya. Contoh saja, dulu hewan ini hidupnya di hutan, kambing, sapi itu hari-hari dimakan harimau, dimakan singa. Contoh, mestinya kambing ini semakin hari semakin habis. Singa tidak ada yang berani makan, mestinya jumlahnya semakin banyak. Namun hari ini kita lihat sapi kambing di mana-mana ada. Bukan hanya di hutan, di kampung, di kota, menjelang hari raya Idul Adha banyak orang jual. Namun harimau, singa tidak pernah kita jumpai. Bahkan punah. Jumlahnya tidak ada. Karena kambing dikorbankan, sapi dikorbankan, Allah berkahi jumlahnya banyak. Singa harimau tidak dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya terbatas dan hampir punah. Itu kira-kira gambaran harta kita. Kalau kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkahi dan akan perbanyak lagi jumlahnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan cintanya kepada Allah, rela mengorbankan putranya yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun setelah nikah. 80 tahun lebih baru lahir anaknya yang begitu dicintai anak itu. Namun karena perintah Allah disuruh menyembelih, siap. Allah berkahi putranya menjadi seorang nabi, keturunannya nabi-nabi-nabi sampai nabi akhir zaman, pimpinan nabi dan rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan mau berkorban, anak keturunannya diberkahi oleh Allah menjadi yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan

kemudahan kepada kita. Tahun ini kita bisa menunaikan kurban. Kalau belum bisa, niatkan tahun berikutnya. Kalau setahun rasanya berat 2 juta, 1 juta 600 sekali, maka niatkan ditabung. Ada beberapa masjid, lembaga, yayasan yang mengadakan tabungan setiap bulan hanya 150 ribu. Nanti 1 tahun bisa untuk kurban. Ringan. 1 hari mungkin 5 ribu. Kali 1 bulan sudah. Kali 1 tahun. Hanya 5 ribu kumpulkan. Bapak Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari mengeluarkan berapa? Maaf, kadang-kadang kita pada yang setiap hari merokok 1 bungkus 30 ribu. Setiap hari 30 ribu. Sebulan berapa? 900. 2 bulan sudah 1 kambing. Seharusnya bisa, namun karena tidak ada niat, akhirnya tidak bisa berkorban. Padahal untuk rokok setahun berapa juta, untuk kambing, untuk kurban hanya 1 juta 600 saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslim.

وللآخرة خير لك من الأولى.

Jingle.

Yeah.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengarkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan kita baru saja mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat bersama Persatu RRI Kupang. Dan di Sumba siang hari ini kami informasikan pukul 13 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti warta aneka berita siang ini produksi RRI SBS Sumba yang akan disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Sumba. Untuk itu kami harapkan kebersamaan Anda masih tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. KPPN Wingapu, dana desa di Pulau Sumba tersalur Rp28,77 miliar. Pemerintah Kabupaten ND melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati ND. Kegiatan ini menandai awal proses pemberkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui embarkasi. Inilah aneka berita siang selengkapnya disampaikan bersama saya, Yadnia Londo. KPPN Wayangapu, dana desa di Pulau Sumba tersalur Rp28,77 miliar. Berikut laporan Yunia Buling.
2: Kepala KPPN PA1 Wayangapu Natalia Midiarti menyampaikan hingga 30 April 2026, penyaluran dana desa tahap 1 di Pulau Sumba telah mencapai Rp28,77 miliar kepada 193 desa di 4 kabupaten. Kabupaten Sumba Timur tercatat sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana desa.
3: Hingga 30 April 2026 telah menyalurkan dana desa kepada 193 desa di 4 kabupaten. Diraih oleh Kabupaten Sumba Timur yang telah menyalurkan untuk 90% dari keseluruhan 140 desa di wilayahnya.
2: Kepala KPPN Wayangapu juga menghimbau kepada pemerintah daerah segera melengkapi dokumen syarat sebelum batas waktu 15 Juni 2026, serta mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan transparan. Dari Wingap, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Selengkapnya, Avance Sakarias melaporkan.
4: Kabid Propam Polda Nusa Tenggara Timur AKBP Muhammad Andra Wardana menegaskan institusi Polri tidak akan mentolerir keterlibatan anggota dalam praktik ilegal penyalahgunaan BBM subsidi. Saat ini dua orang anggota Polri Polda Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak tanggal 24 April 2026 lalu. Kedua orang anggota Polri yakni Ibtu HPD yang menjabat sebagai Danki 4 Batalion B Pelopor Satprima Polda Nusa Tenggara Timur serta Aibda DGL yang merupakan Kanit Paminal Polres Manggarai Timur.
5: Ya, sejauh ini semua yang sementara ditangani ya sudah ada dua personil yang sudah kita tindak lanjuti, sudah kita proses dalam proses kode etik profesi Polri yang di mana nanti ya kita tidak akan bermain-main, itu akan kita berikan sanksi maksimal sehingga itu akan menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain untuk tidak bermain-main lagi dengan hal-hal yang melanggar aturan. Jadi untuk perkembangannya nanti akan segera kita segera sidangkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini menjadi atensi pimpinan, publik, bahkan presiden, ini akan kita selalu tindak tegas. Itu adalah bentuk komitmen dan komitmen kami Bid Propam sesuai petunjuk Bapak Kapolda. Terima kasih.
4: Sementara itu, hal senara juga disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra. Ia menegaskan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur tidak akan memberi ruang kepada para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk juga anggota Polri jika terbukti terlibat. Kabid Humas menyampaikan bahwa siapapun para pelaku, baik operator SPBU maupun anggota Polri dan masyarakat yang terlibat dalam mafia BBM subsidi akan ditindak tegas.
6: Dalam pengungkapan penyimpangan distribusi BBM subsidi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, langkah ini merupakan tindakan yang dilakukan atas adanya keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM sekaligus wujud akuntabilitas dalam implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta program presisi Kapolri agar subsidi negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap 27 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan total potensi kerugian negara mencapai 10,16 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebanyak 40 orang terduga pelaku berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Wilayah perbatasan seperti Malaka, Belu, dan Timur Tengah Utara disebut menjadi titik rawan penyelundupan akibat disparitas harga BBM dengan negara tetangga Timor Leste.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita ke berita selanjutnya. Menyambut sinyal event Piala Dunia 2026, LPP, TPRI, NTT bersama RRI dan LKBN Antara mengusung tajuk Bola Gembira melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai titik, sekaligus menjadi wadah geliat ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
7: Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
8: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
7: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, menilai kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
9: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
7: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Ende melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati Ende. Kegiatan ini menandai awal proses pemberkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Nasional. Laporan Sumain.
10: Acara pelepasan dilepas langsung oleh Bupati Ende dan dihadiri Wakil Bupati Ende, pimpinan DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Ende, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga jemaah turut hadir memberikan dukungan moral kepada para calon jemaah haji. Dalam sambutannya, Bupati Ende, Yosef Benedictus Badeoda, mengatakan ibadah haji merupakan perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jemaah. Ia mengingatkan para jemaah untuk menjaga niat, disiplin, serta mematuhi seluruh arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
11: Saya bersama Wakil Bupati mengingatkan juga agar seluruh jemaah senantiasa menjaga ketulusan niatnya untuk semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas, serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah. Disiplin, kesabaran, dan serta sikap saling tolong-menolong di antara kita merupakan kunci utama dalam meraih kesempurnaan ibadah haji.
10: Ia mengajak seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dengan bersikap santun, tertib, dan menjunjung tinggi kebersamaan selama ibadah berlangsung. Menurutnya, jamaah haji merupakan representasi masyarakat Ende di tengah keberagaman umat Islam dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, Wakapolres Ende, Kompol Ahmad, yang juga calon jamaah haji, menyampaikan rasa syukur setelah dilepas pemerintah daerah. Ia bersama jamaah lainnya mengapresiasi dukungan, fasilitas, serta persiapan sehingga proses pemberangkatan dapat berjalan aman dan lancar.
12: Pada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan atas dukungan dari Pemda Kabupaten Ende, dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta jajarannya sudah menyiapkan acara ini dengan baik, melepas kami, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemda. Segala fasilitas yang diberikan oleh Pemda sehingga dan dukungan Pemda sehingga pelaksanaan kegiatan pemberangkatan jemaah di Kabupaten Ende ini bisa berjalan aman dan lancar. Dan rencananya tanggal 9 nanti juga akan didukung oleh Pemda. Demikian, terima kasih.
13: Bapak, kesiapan nanti sendiri sebelum berangkat gimana nih Bapak?
12: Baik, terima kasih. Secara pribadi, saya dan keluarga sudah siap lahir batin, dan kami juga, keluarga besar kami, memohon saya pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pergaulan dan pelaksanaan kegiatan kita selama ini ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
10: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekhilafan selama berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebelumnya. Ditambahkan, persiapan keberangkatan telah dilakukan bersama keluarga secara matang, baik secara lahir maupun batin menjelang perjalanan ibadah.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPPN Waingapu menyampaikan dana desa di Pulau Sumba tersalur Rp28,77 miliar. Pemerintah Kabupaten Ende melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati Ende. Kegiatan ini menandai awal proses pemberangkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui embarkasi. Sekian aneka berita siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hayat Nilondo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
2: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi hutang aja.
1: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
2: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
1: Rita, bukan soal bayar rekening.
2: Terus, apanya dong, Kak?
1: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
2: Nih, aku matiin.
1: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
3: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Ya, pendengar di Sumba siang hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal kami rri.co.id. Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur hadiri panen padi di Mauliru. Hamparan padi yang menguning di Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kemira menjadi simbol harapan baru bagi penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Di tengah semangat para petani yang terus mengelola lahan, pemerintah Kabupaten Sumba Timur menunjukkan dukungannya melalui kegiatan panen simbolis pada sawah bantuan pemerintah yang berlangsung pada Kamis 7 Mei 2026. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali didampingi Wakil Bupati Yonatan Hani menghadiri langsung kegiatan panen simbolis yang dilaksanakan oleh kelompok tani setia kawan di lokasi optimalisasi lahan Jalan Angkasa, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kemira. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan pertanian, pembangunan jaringan irigasi, serta penanaman benih pada varietas Inspari 32 seluas 22 hektar yang telah dikelola oleh kelompok tani setia kawan. Dalam sambutannya, Bupati Sumba Timur menyampaikan apresiasi kepada para petani yang terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian demi mendukung ketahanan pangan daerah. Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu sektor strategis yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap semangat gotong royong yang telah terbangun di tengah masyarakat tani dapat terus dipertahankan. Selain itu, bantuan pemerintah yang diberikan diharapkan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur, Camat Kemira, Kepala BP3K Kecamatan Kemira, para penyuluh pertanian, anggota kelompok tani setia kawan, serta masyarakat setempat. Kegiatan panen simbolis berlangsung penuh kebersamaan bersama para petani dan warga sekitar. Momentum tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Sumba Timur sebagai daerah yang mandiri dan kuat di sektor pangan.

0: So, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Salahkah jika aku tetap berusaha? Walaupun restunya

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar, hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Нелли?
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 ke Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar, Gubernur NTT dorong ekonomi dapur dan targetkan kemiskinan turun 10%. Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan optimisme pembangunan Nusa Tenggara Timur saat membuka mesyuarat perencanaan pembangunan Musrembang RKPD Provinsi NTT tahun 2027 di Hotel Aston Kupang, Kamis 7 Mei 2026. Dalam pidatonya, Gubernur Melki menyebut Musrembang bukan sekedar agenda tahunan, melainkan ruang strategis menyatukan arah pembangunan provinsi dan kabupaten kota agar selaras dengan program nasional serta kebutuhan nyata masyarakat. Melki memaparkan pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,14%, sedikit di atas rata-rata nasional 5,12%. Bahkan berdasarkan data 4 bulan pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi NTT disebut telah mencapai 5,36%. Menurutnya, capaian itu patut disyukuri karena ditopang sektor pertanian yang melibatkan sekitar 60% masyarakat NTT, sehingga pertumbuhan dinilai lebih inklusif. Ia juga meminta seluruh kepala daerah di NTT mulai menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% sebagaimana arahan pemerintah pusat dalam RKPD 2027. Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 5 prioritas utama pembangunan, yakni peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM, yang kedua transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, yang ketiga penguatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur, yang keempat ketahanan lingkungan dan pengelolaan SDA berkelanjutan, yang kelima reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Untuk isu stunting, Melki mengakui prevalensi di NTT masih tinggi berdasarkan data survei SSGI yang mencapai 37%. Karena itu, ia meminta kolaborasi semua pihak untuk menekan angka tersebut hingga 30,70% pada 2027. Ia juga memberi apresiasi terhadap program makan bergizi gratis karena dinilai membantu pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di sektor ekonomi, Melki menekankan penguatan hilirisasi produk unggulan melalui program One Village, One Product, One Community, One Product, dan One School, One Product. Ia menyoroti keberadaan NTT Mart sebagai etalase produk UMKM lokal yang mendapat apresiasi dari sejumlah pejabat nasional termasuk Wakil Presiden dan beberapa menteri. Salah satu bagian pidato yang paling menarik perhatian peserta adalah saat Melki secara terbuka mendorong ASN, kepala dinas hingga kepala daerah ikut membangun dapur MBG. Menurutnya, program dapur MBG berpotensi menggerakkan ekonomi daerah hingga triliun rupiah. Gubernur Melki juga memasang target ambisius menurunkan angka kemiskinan NTT hingga 10% pada akhir masa kepemimpinannya bersama para kepala daerah se-NTT. Saat ini angka kemiskinan NTT disebut turun dari 19,10% menjadi 17,5%. Demikian informasi Sumba siang hari ini, tepat pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti Prodangdut, akan saya hadirkan untuk menemani Anda di Sumba siang hari ini.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Wai Kabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Wai Kabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan sang pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu

1, yaitu pertemuan antara kedua rato rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Merapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Merapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Merapu agar mengetahui bahwa Wulapodo sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual Wulapodo dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon Mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses Wulapodo akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual Wulapodo. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual Wulapodo. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakawuku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakawuku, ada pula Wolawiyasa Karua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyasa Kapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi, yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak, dan acara kedua yaitu Pogo Weri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara Mana'a, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba sore hari ini dari portal rri.co.id. Bupati Sumba Timur hadiri Jalan Sehat dan Cek Kesehatan Gratis May Day. Semangat kebersamaan mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional May Day 2026 di Kabupaten Sumba Timur. Ribuan peserta dari unsur pemerintah, pekerja hingga masyarakat umum memadati lapangan upacara kantor Bupati Sumba Timur sejak pagi hari untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali SDMT Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tersebut diawali dengan jalan sehat bersama menempuh rute lapangan upacara kantor Bupati Sumba Timur menuju Jalan Suharto, berputar di depan kantor pengadilan agama dan kembali finish di lokasi awal. Dalam sambutannya, Bupati Umbu Lili Pekuali menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum mempererat solidaritas antara pemerintah, pekerja, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur tersebut, pemerintah ingin membangun semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selain jalan sehat, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta dan masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan para pekerja dan warga. Layanan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir. Turut mengikuti kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, para asisten setdas, pimpinan OPD, lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Timur, unsur Prokopimda. Hadir juga pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan instansi vertikal serta berbagai elemen pekerja dan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

0: caliber bullet.
1: Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian acara siaran UMKM Bicara Obrolan Podcast bersama rekan saya Jerry Lende dan juga narasumber kita yang Tadakawi SPD Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumba Barat Daya yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda ikuti strategi Dinas Koperasi dan UMKM Sumba Barat Daya dalam pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selamat siang dan kembali lagi bersama saya Jiri Lende pada kesempatan hari ini, di mana saat ini itu saya berkesempatan untuk mengkonfirmasi beberapa program pemerintahan yang berlangsung di Kabupaten Sumba Barat Daya, khususnya di Dinas Koperasi dan UMKM di Sumba Barat Daya. Dan saudara, di edisi 25 Agustus 2025 ini kami hadirkan terkait tentang bagaimana sebenarnya kesiapan pelaksanaan Koperasi Merah Putih dan juga bagaimana kedepannya dalam persiapan-persiapan daerah ini, terutama dengan UMKM-nya juga, karena tentu saja koperasi ini tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa UMKM. Dan seperti apa sebenarnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, program Koperasi Merah Putih ini adalah program pemerintah pusat yang diturunkan di daerah-daerah dan tentu untuk meningkatkan sumber daya manusia, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seperti apa pelaksanaan di Sumba Barat Daya? Saya sudah bergabung dengan Bapak Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Yengo. Bapak izin, Bapak, perkenalkan diri, Bapak.
2: Ya, bersama saya Yengo Tadakawi, SPD, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
1: Ya, Bapak Yengo, terkait tentang sekarang ini kan pemerintah pusat ini mendorong dan bahkan mengucurkan dana ke depannya besar ini untuk penguatan pembangunan Koperasi Merah Putih ini. Dan tentu saja ini penguatan kesejahteraan rakyat ke depannya yang berujung adalah kesejahteraan rakyat. Nah, kalau di Sumba Barat Daya ini seperti apa nih, Bapak, pelaksanaannya atau pembentukan Koperasi Merah Putihnya di bawah, dan seperti apa sebenarnya kesiapan-kesiapan yang sudah dilangsungkan oleh Bapak sebagai leading sektor daripada Koperasi Merah Putih ini.
2: Ya, terima kasih dari
1: nama saya Pak Jerry, Pak.
2: Pak Jerry dari RRI ya.
1: Iya, betul.
2: RRI, terima kasih, ini adalah pertemuan perdana.
1: Siap.
2: Terima kasih atas kunjungannya, itu pertama. Yang kedua adalah ini mewakili Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh instansi terkait ya, kaitan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami punya satgas, ketua kami adalah Bapak PJ Sekda. Gitu. Saya perlu jelaskan bahwa rujukan kita itu adalah ya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Lalu dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2025 dengan tujuan yang sama. Lalu dengan peraturan-peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan peraturan-peraturan lainnya ada Permendagri, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 yang baru, lalu ada Peraturan Menteri Desa lagi yang terakhir tentang ya bagaimana mendapatkan pinjaman untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami perlu sampaikan untuk Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 173 desa, 2 kelurahan. Dan semuanya legalitasnya sudah selesai atau sudah lengkap. Yaitu akta notarisnya dan SK dari AHU dari Kementerian Hukum, Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum RI. Itu 173 desa, 2 kelurahan sudah 100%. Yang berikut, sekarang mereka dalam posisi mengurus satu NPWP koperasinya, nomor pokok wajib pajak, lalu NIB, nomor induk berusaha, di kantor perizinan, lalu dilanjutkan mereka itu mengurus rekening bank, membuat stempel rekening bank. Nah, bank yang memenuhi syarat sesuai peraturan adalah Bank Himbara, himpunan bank negara. Kalau di Sumba Barat Daya itu ada satu BRI, ada BNI, dan ada Bank Mandiri. Jadi ada tiga bank yang termasuk dalam Bank Himbara. Mereka bisa menentukan untuk membuka rekening di bank mana. Karena belum ada aturan pembagian zona dan seterusnya. Jadi mereka memilih ke bank mana saja. Lalu mereka juga ada 10 koperasi sesuai anggaran yang ada. Ketua, sekretaris, dan bendaharanya kita sudah latih 3 minggu yang lalu, yaitu ya pelatihan tentang manajemen perkoperasian. Begitu. Nah, ini 10 ini menjadi contoh. Sebenarnya tidak dibatasi jumlah, tapi karena anggaran kita yang tersedia seperti itu. Dan akan dilanjutkan dengan anggaran perubahan nanti yang diprediksi sekitar September ini kita akan pelatihan besar-besaran. Untuk seluruh 173 desa dan 2 kelurahan yang terdiri dari pengurusnya itu 5 orang dan 3 pengawasnya. Ketua pengawasnya itu kepala desa sendiri. Lalu anggota pengawas ada BPD dan ada masyarakat umum. Nah, pengurus dan pengawas ini akan dilatih pada bulan September nanti dengan anggaran perubahan. Kita harapkan dengan pelatihan yang masif ini akan membentuk pengurus pengawas yang capable untuk memiliki kompetensi yang handal untuk mengurus koperasi desa kelurahan merah.
1: Iya, karena koperasi desa ini merupakan salah satu program pemerintah yang memang untuk membantu mendukung pertumbuhan UMKM di masyarakat di bawah ya. Kalau secara teknis operasional nih Pak Karis, apakah semua ini dari 173 desa dan 2 kelurahan di Sumber Daya itu ini sudah terbentuk semua ya Pak?
2: Iya, kalau terbentuk iya sudah semua.
1: Iya, sudah terbentuk ya, semua. Ya. Tinggal ditunggukan pelatihannya.
2: Iya. Nah, karena untuk peminjamannya sudah jelas yang peraturan Menteri Desa kemarin yang baru terbit minggu lalu bahwa 30% dari jumlah dana desa. Contoh, kalau ada 900 juta dana desanya, maka koperasi desa kelurahan merah, koperasi desa itu Merah Putih itu dia bisa pinjam 300 juta karena 30% dari jumlah dana desa itu hitungannya dan jaminan agunannya itu adalah dana desa.
1: Dana desa ya.
2: Jadi ketiga bank ini bisa meminjamkan, tapi ada syarat lainnya yaitu mereka harus memberikan RAP-nya, peta bisnisnya. Jadi jenis usaha yang dia mau lakukan itu harus jelas. Contoh, nah, misalnya hortikultura, maka dia harus ada RAB-nya. Dia persiapan lahannya, model bagaimana, kebutuhan alatnya, kebutuhan obat, bibit, mulsa, kebutuhan selang drip, dan seterusnya. Harus jelas. Begitu pula lagi kalau mungkin dia padi, sawah, dan seterusnya.
1: Jadi benar-benar harus representatif ya?
2: Harus punya peta bisnis. Dia punya RAB. Sehingga dasar itu bank bersangkutan bisa memberikan pinjam dengan rekomendasi dari kepala desa. Sekaligus kepala desa juga adalah ketua pengawas dari koperasi desa
1: Ofisio ya. Kalau di Sumba Barat Daya nih Pak Kadis, ini dalam sasarannya untuk koperasi Merah Putih ini untuk usaha petani misalkan, itu lebih dominannya ke arah mana Pak?
2: Ya, kalau saya lihat dominannya pertanian. Kita jujur aja nanti
1: hortikultura gitu.
2: Hortikultura salah satunya, tapi kita bidik juga bagaimana kita kembali ke swasembada beras. Sehingga tekanan kita daerah-daerah, desa-desa yang memang punya potensi sawah jagung yang bagus, kita harus bidik ini. Sehingga baik padi sawah maupun padi ladang bahkan jagung ini kita menjadi andalan kita ke depan untuk swasembada pangan. Sehingga jangan sampai jagung saja kita datangkan dari luar pulau ini kan kasihan. Saya kira beras pun
1: barang daerah kita sangat potensial ya.
2: Potensi sekali. Padi sawah kita punya kok. Padi ladang juga kita punya. Padi gogo kita punya di Kodi misalnya. Nah, ini yang kita harus ekspos lewat keberadaan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang memiliki dana untuk bisa backup petani kita. Dari sisi modal. Sehingga betul-betul dia punya bibit, punya obat di tepat waktu semua karena memang ada modal. Ada pupuknya, ada bibitnya, dan tidak akan telat. Sehingga satu hektar dia menghasilkan sekian ton, dia pasti. Gitu. Nah, kecuali ada hal-hal force major atau kejadian luar biasa, bencana seperti belalang, tikus, ataupun musim tidak bersahabat, itu urusan lain. Tapi yang dominan adalah bagaimana petani itu sukses. Gitu.
1: Apa harapan pemerintah daerah, Pak, untuk kedepannya dalam penataan dan pengembangan koperasi Merah Putih ini, sehingga betul-betul berdampak kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari program ini, Pak?
2: Ya, harapan kita, ya jujur, sebagai pemerintah dan kepala dinas pelaku teknis atas petunjuk Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, saya boleh katakan bahwa lewat koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, kesejahteraan masyarakat lewat sektor pertanian, sektor peternakan, perikanan, dan UMKM, ya, saya yakin masyarakat Sumba Barat Daya akan menuju sejahtera. Memang satu hal kunci adalah ada kita punya satgas, satu tugas yang melibatkan dinas-dinas teknis, stakeholder, bahkan BUMN dan seterusnya. Kita akan kerjasama maksimal untuk dengan fungsi kita masing-masing, tapi tujuan satu, mensejahterakan rakyat lewat gerakan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini.
1: Kalau kesiapan UMKM yang ada di wilayah ini, Pak, untuk bermitra dengan koperasi Merah Putih ke depannya?
2: Kalau menurut saya, ya bukan karena saya kepala dinas di sini, tapi saya harus katakan, ya, 17 Oktober sini saya 2 tahun kepala dinas koperasi UKM. Saya katakan UKM kita sudah siap. Baik, apakah itu tenun, apakah itu makanan ringan, apakah itu cenderamata lain-lain, menurut saya kita tidak kalah dengan Jogja, kita tidak kalah dengan Surabaya atau Bali. Kita juga sudah punya. Hanya marketingnya kita butuh. Marketing yang kaitan dengan UMKM ini kita butuh pariwisata. Wisatawan banyak, dengan satu bulan ini yang sudah naik, wisatawan yang baik yang datang dari Bali, yang datang dari Labuan Bajo, Kupang, ini menurut saya ini adalah peluang emas buat kita, bagaimana pelaku UMKM kita berbagai sektor, berbagai sumber makanan, tenun dan lain-lain, ini peluang untuk mereka saja.
1: Jadi dorongan dari Dinas Teknis Pariwisata sebagai katakanlah yang memiliki tamu-tamu banyak yang marketing datang di bangun marketing sistemnya yang bagus ya, Pak, sehingga betul-betul terbantukan UMKM kita yang kita sudah produksi begitu banyak di wilayah sini. Ya baik, Pak Kadis. Lalu Pak Kadis, terakhir Pak Kadis, saya ingin mengkonfirmasi terkait tentang bagaimana ke depannya untuk kemudian antara koperasi Merah Putih dan UMKM yang ada di Sumatera Barat Daya ini, Bapak mix menjadi suatu brand yang bisa membawa daerah ini menjadi daerah yang dipahami, dikenal di mata publik dan dengan sejumlah produksi yang ada, Pak.
2: Iya. Kalau untuk membangun sinergisitas antara koperasi Desa Merah Putih dengan UMKM, bahkan sektor-sektor lain seperti perikanan tawar dan juga perikanan laut, saya kira satu, kita latih betul ini pengurus untuk mereka punya kompetensi manajemen tentang perkoperasian. Yang kedua, bagaimana untuk expose kejujuran.
1: Betul.
2: Pintar kalau tidak jujur sama dengan.
1: Siap.
2: Jadi pintar harus, kuncinya adalah
1: betul.
2: Jujur cukup sudah, tidak usah diterangkan lagi. Artinya itu koperasi jangan pakai salah, jangan keluar dari aturan. Apa yang menjadi aturan ikut sudah, supaya jangan melahirkan hukum.
1: Masalah hukum.
2: Supaya teman-teman dari pers ini ya tidak bersinggung tapi kalau bisa yang wow
1: dan itu kita jual daerah ini ke daerah, kita jual potensinya aja.
2: Jangan jual kasus.
1: Jangan ke broken aja yang dijual.
2: Saya mengatakan bahwa kita harus manage jadi yang baik. Kami juga pemerintah harus berinovasi, kreatif, berbenah diri untuk juga ikuti perkembangan, bahkan tidak boleh anti kritik.
1: Betul.
2: Pada saat insan pers masuk dan menemukan sesuatu dan minta kita untuk klarifikasi, tak usah takut untuk klarifikasi. Sepanjang itu kan tidak benar, misalnya ada tudingan. Kalau saya harus menyatakan ini, biar manage bagus secara kompetensi, kalau hati ini tidak jujur tidak bisa.
1: Betul.
2: Bohong. Nanti yang adalah kasus.
1: Betul.
2: Begitupun dana koperasi Merah Putih yang ratusan juta bahkan miliar nanti harus dikelola dengan baik. Pengurus harus jujur. Ya. Tidak boleh ada intervensi saya kepala dinas koperasi terus pergi atur-atur, tidak boleh. Atau kepala desa, dia harus posisikan diri sebagai pengawas. Kalau pada saat uang pindah dari kepala desa ke rekening koperasi, koperasi punya sudah dia yang kelola. Segala regulasi yang ada harus diikuti. Tapi fungsi dia sebagai pengawas itu jabatan melekat ex officio.
1: Betul.
2: Itu harus berjalan. Salah dia harus lakukan pemanggilan, tindakan dan seterusnya, harus rapat umum anggota. Apakah pergantian ini orang pengurus yang indisipliner atau tidak jujur bagaimana begitu, harus tapi lakukan fungsinya dia gitu. Karena kalau sampai dana desa jadi taruhan oleh jaminan koperasi Desa Merah Putih, maka ujung-ujung kepala desa sebagai pengawas koperasi juga akan ikut diperiksa, diaudit. Kenapa terjadi permasalahan di koperasi Merah Putih? Pak kan sebagai apa, pengawas koperasi di situ. Kenapa bisa dibiarkan? Kenapa tidak dipanggil waktu ada gejala dan seterusnya? Atau kerugian baru kecil, 1-2 juta harusnya dipanggil.
1: Akan ditanya bukan perannya itu.
2: Tunggu ratusan juta atau miliar habis, baru mulai kita panggil. Berarti kepala desa salah juga.
1: Betul.
2: Berarti dia kena gitu loh. Kena karena dia tidak disiplin pengawasannya sebagai ketua koperasi. Di sisi lain di sana, sebagai kepala desa, di mana uang di situ dibawa beliau punya tanda tangan kepala desa ini, menjadi jaminan atau agunan untuk peminjaman dari koperasi desa Merah putih. Begitupun di kelurahan.
1: Betul.
2: Itu lurah bertanggung jawab. Begitu. Untuk kaitan dengan uang jaminan dana kelurahan yang ada.
1: Betul.
2: Nah, dia ada
1: sesuai dengan protap hukum yang ada. Betul.
2: Jadi, ini butuh. Tapi tidak usah takut. Sepanjang kita kerja sesuai dengan aturan, regulasi yang ada, ikuti peraturan yang ada, Zoom yang ada, rapat yang ada, rakor yang ada, baik langsung tidak langsung, tidak usah takut. Intinya adalah kompetensi kita mungkin tidak maksimal, tapi intinya kejujuran kita pegang. Itu uang kalau situ bukan urusan kita, jangan diurus. Jangan kita urus itu pengadaan pupuk, pengadaan beras, gula, jangan. Kalau saya kadis koperasi, urusan saya adalah sosialisasi, lakukan diklat lewat kepala bidang saya, lewat kepala seksi saya, staf saya, kerjasama dengan kementerian dan provinsi untuk lakukan pendampingan, pembinaan untuk pengurus dan pengawas ini paham betul tentang manajemen koperasi dan seterusnya. Setelah mereka paham, setelah mereka berjalan sesuai aturan. Tidak boleh saya kepala dinas pergi atur-atur di dalam atau cari kesempatan atau cari bagian.
1: Kita
2: kena.
1: Jadi memang itu harus dihindari ya.
2: Sama apa tipikor, sama kejaksaan, segala macam, KPK, jangan, saya tidak boleh takut, ini teman kerja kita,
1: mitra,
2: untuk mitra saling
1: meluruskan berbagai
2: meluruskan malam. Atau sebelum terlanjur jauh, kita disadarkan. Jadi kalau saya, prinsipnya, ya siap menerima insan pers, atau kemarin Pak Kani tipikor juga datang, saya terima, jadi siapapun yang datang, ambil data, dan untuk sinergitas, saya dengan besar hati sekali untuk
1: lapang
2: terima
1: dada,
2: lapang dada terima untuk kemajuan. Kenapa? Ya kita harus tahu bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini jujur ada hal baru.
1: Betul.
2: Apalagi kita di daerah-daerah. Ada orang bilang begini, izin. Woi sama aja dengan anggur merah dulu. Eh sama dengan koperasi yang bubar-bubar. Eh sama uang bansos yang hilang. Begitu. Contoh ya, ini salah. Itu pemahaman yang keliru.
1: Betul, betul.
2: Dia beda. Makanya dia pakai instruksi presiden, peraturan menteri keuangan, mendagri, menteri desa, menteri koperasi, dilanjutkan dengan zoom meeting dengan bapak kejagung RI kita zoom, ya seluruh kajari se-Indonesia, insan pers pun dikasih kesempatan seperti ini supaya apa? Kita menghilangkan masa lalu yang selalu menjadi masalah.
1: Sekat dia memisahkan.
2: Bahkan insan pers juga ikut kepala sakit karena bagaimana mencari informasi yang sebenarnya.
1: Betul betul betul.
2: Jadi untuk saya kepala dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sumba Barat Daya begitu akan selalu juga melaporkan kepada Ibu Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda tentang proses yang ada. Ketua Satgas adalah Bapak PJ Sekda. Saya akan lakukan termasuk hal ini yang saya jelaskan juga secara teknis juga akan ikut ditonton beliau-beliau dan DPR sehingga kita terbuka semuanya Bapak Jerry supaya istilahnya kita cegah hal-hal yang tidak baik ke depan.
1: Baik.
2: Kalau koperasi Desa Merah Putih bila perlu Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah contoh lahirnya koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya punya alasan. Kabupaten Dinas Koperasi UKM yang baru pertama lakukan perdana rapat Satgas 2 minggu lalu adalah Kabupaten Sumba Barat Daya.
1: Baik.
2: Sampai saat
1: luar biasa.
2: Ini dari 22 kabupaten kota baru kami yang pertama lakukan rapat Satgas pertama.
1: Satgas Merah Putih ya?
2: SK yang, ya, Satgas Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah dibentuk, di mana ketuanya adalah Pak PJ Sekda dan sekretaris adalah saya. Begitu, dan seluruh stakeholder dinas-dinas yang ada, kecamatan, supaya jangan hanya menjadi simbol semata. Asal SK tidak boleh. Kita harus laksanakan betul, jadi kita rapat perdana. Tinggal nanti kita tunggu lagi petunjuk lebih lanjut dari
1: Kementerian
2: Provinsi untuk kita ini. Ya. Dan dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama, kita akan rapat dengan BUMN.
1: Betul.
2: Himbara tadi, Kementerian Negara. Tiga, lalu kita akan dengan Bulog, dengan Pertamina, dengan ini PT Pegadaian, PT Pupuk.
1: Ya.
2: Kita akan lakukan rapat bersama supaya ya dengan pengurus Satgas itu terbatas untuk kita mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berkembang sekarang.
1: Baik.
2: Kita jangan tunggu satu kali dulu nanti itu tidak bagus, tapi ada tahap. Sehingga pada saat datang aturan baru kita kan super rapat, tinggal sesuaikan aturan baru yang datang, petunjuk menteri yang datang atau presiden. Sehingga apa yang diragukan tentang Koperasi Desa Merah Putih mungkin kita buktikan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita. Bahkan NTT ini kan provinsi koperasi. Kita harus buktikan bahwa NTT ini adalah provinsi koperasi.
1: Betul, betul. Baik Pak Kadis, terima kasih. Apa poin penegasan di closing statement Bapak kepada masyarakat Sumba Barat Daya untuk UMKM dan juga kepada desa-desa yang saat ini sudah disiapkan untuk menjalankan program Koperasi Merah Putih, Pak?
2: Ya, silakan. Jadi kepada seluruh pengurus koperasi ya desa dua kelurahan ini untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, segala regulasi yang berkembang yang kita buat di grup tolong dibaca. Jika ada yang kurang dipahami, boleh konsultasi langsung ke kantor, boleh juga via phone, bisa juga via grup. Juga ikuti tahap demi tahap. Kita ikuti prosedur langkah demi langkah. Kita tidak boleh emosional juga, gitu. Kita buru-buru, begitu. Atau kita mendahului yang kita belum tahu, tidak boleh. Karena itu saya minta untuk tetap konsisten bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan membawa perubahan kesejahteraan kita bersama. Untuk seluruh kepala desa PJKD, saya minta juga dukungan penuhnya kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, karena Bapak Ibu juga adalah sebagai pengawas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada. Juga Bapak-Bapak Camat, saya minta dukungan penuhnya. Kenapa? Karena Bapak-Bapak Camat juga yang akan nanti memberikan rekomendasi sebelum keluarnya rekomendasi untuk kerjasama dengan bank oleh kepala desa ataupun kelurahan. Itu kita baca di peraturan Menteri Desa dengan peraturan Mendagri yang baru kemarin saya launching di grup tentang fungsi dari bapak-bapak camat yang ada. Begitupun dengan pendamping desa yang ada, yeah. Saya minta tenaga ahli pendamping desa. Bahkan saya usul, saya boleh katakan di siaran ini, yeah. Mungkin didengar Bapak Presiden, Bapak Menteri Koperasi, Bapak Menteri Desa. Saya, yang otak dari SPD, ya, Kepala Dinas Koperasi UKM, Kabupaten Sumba Barat Daya mengusulkan satu hal. Jika mau supaya ya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini berjalan baik, maka saran saya, usul saya adalah mengusulkan seluruh pendamping desa di bawah bimbingan tenaga ahli desa yang ada, yang sudah dimiliki oleh Kementerian Desa, untuk

0: sangat membantu untuk menjalankan dana desa sesuai regulasi yang ada. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Pak Yengo, Bapak Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Sumba Wardaya yang sudah menyampaikan berbagai banyak hal terkait tentang bagaimana membangun daerah ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM di sini, dan terutama di program pemerintah pusat sekali ini yaitu Koperasi Merah Putih dan penguatan UMKM yang ada di Sumba Barat Daya. Tentu saja apa yang menjadi harapan pemerintah daerah, apa yang menjadi saran Bapak sebagai pihak yang membawa secara langsung dari program-program yang dibicarakan tadi ini benar-benar dapat dilaksanakan oleh Bapak Ibu pemerintah desa dan kelurahan di bawah dan juga pelaku UMKM, sehingga betul-betul apa yang dicita-citakan secara bersama ini dapat terwujud ke depannya. Ya Pak Yengo ya, kurang lebih itu saudara dan pendengar setia Radio Indonesia dan para pemirsa RRI, demikian informasinya kami hadirkan untuk Anda dari Kota Tambolaga, Kabupaten Sumba Barat Daya, Dinas Koperasi dan UMKM, bersama dengan narasumber saya Bapak Yengo Tadakawi ya, yang kemudian menyampaikan berbagai macam harapannya dan juga dukungannya untuk kemudian pembangunan di wilayah ini melalui leading sektor beliau sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya Jernendeh bersama dengan narasumber saya mohon pamit dari hadapan Anda.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Mana?
1: Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Komandan Posal atau Pupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jengilo, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Selengkapnya, Alotani RRI Kupang melaporkan.
2: Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat.
3: Program Gerakan Jam Belajar Masyarakat menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sebagai dorongan kepada generasi penerus di NTT agar tidak saja memiliki kemampuan akademik, akan tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta jiwa wira keusahaan yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Gubernur NTT menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang agar proses pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi terus berlanjut di lingkungan keluarga. Gerakan jam belajar masyarakat ini mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua dan sinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar yang berkualitas di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
2: Saat ini kita sama melihat bahwa pendidikan itu seolah-olah diberikan hanya kepada sekolah. Anak-anak dan orang tua sudah sibuk dengan gawai masing-masing. Dan untuk itu dan melihat bahwa kita punya kualitas pendidikan NTT menurun terus, dan rasanya masih ada suatu langkah-langkah yang kita butuhkan bersama. Kami sudah melonsi peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat.
3: Berkaitan dengan peraturan Gubernur NTT tentang Gerakan Meja Belajar, Ketua DPRD NTT Eminom Leni berpendapat bahwa rumah harus menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anak dan mengenal banyak hal. Selain itu, gerakan jam belajar masyarakat menurut Eminom Leni bisa mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua bersinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
4: Ada waktu yang memang di dalam rumah itu harus menjadi tempat untuk bagaimana anak-anak mengenal banyak hal, termasuk juga waktu mereka. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi, tapi bagaimana kita mengaturnya untuk anak-anak kita bisa ada pada lebih bijaksana untuk memakai apa yang ada sekarang ini, yaitu teknologi.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menjelaskan, isi peraturan Gubernur NTT tentang jam belajar masyarakat akan terlaksana rutin setiap hari Senin hingga Jumat di luar jam sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga, aktivitas orang tua, maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Posal atau Pupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilo. Ega Arojo, RRI Atambua melaporkan.
5: Wujud kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Pos TNI Angkatan Laut Posal atau Pupu. Komandan Posal atau Pupu, Letu Laut P. Umar Sabat bersama personel Posal atau Pupu menjalankan instruksi pimpinan TNI Angkatan Laut Mako Kodairal 7 Kupang. Melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemasangan listrik bagi seorang janda lanjut usia atas nama Abelina Afonso 66 tahun di Dusun Rai Katar RT 15 RW 01 Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah pesisir perbatasan. Komandan Posal atau Pupul Letu Laut P. Umar Sabat mengatakan, bantuan pemasangan listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari, serta meringankan beban penerima manfaat dalam menjalankan kehidupan. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan dan perbatasan, tetapi juga hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui aksi sosial kemanusiaan.
6: Kami melihat masyarakat di sekeliling posal ini ada juga yang belum menikmati fasilitas listrik negara, sehingga kami bergerak hati untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PLN untuk bisa membantu memberikan listrik kepada masyarakat binaan posal atau POPO. Terus perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa kami butuh harus memasukkan listrik kepada mama ini, karena dulu rumah ini juga dari posal atau POPO yang memberikan bantuan untuk dibangun, dan saat itu kami belum sempat memberikan listrik, sehingga saat pada hari ini kita punya niat untuk memberikan listrik, jadi untuk biar mereka bisa dapat menikmati listrik.
5: Sementara penerima manfaat, Abelina Afonso, ketika ditemui mengaku bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan oleh posal atau pupu. Dirinya mengaku bahwa selama ini dirinya hidup dalam keterbatasan dan belum menikmati fasilitas listrik yang memadai di rumahnya. Lebih lanjut, Abelina mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi langkah kemanusiaan yang dilakukan jajaran posal atau pupu.
7: Dan pos yang mau bantu dengan kami, karena tiap malam lampu pelita terus. Iya. Selama 99 ini.
8: Ya. Mama nomor bersyukur ke tidak ini?
7: Bersyukur.
9: Apa yang mau disampaikan untuk Bapak dan pos mereka?
7: Dan pos. Terima kasih banyak.
5: Abelina Afonso berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut guna membantu warga kurang mampu lainnya di wilayah Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan berlangsung aman lancar dan penuh suasana kebersamaan antara personil TNI Angkatan Laut dengan masyarakat penerima manfaat.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati ND. Kegiatan ini menandai awal proses pemberangkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui embarkasi nasional. Laporan Suimam RRI ND.
10: Acara pelepasan dilepas langsung oleh Bupati ND dan dihadiri Wakil Bupati ND, pimpinan DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten ND, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga jemaah turut hadir memberikan dukungan moral kepada para calon jemaah haji. Dalam sambutannya, Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jemaah. Ia mengingatkan para jemaah untuk menjaga niat, disiplin, serta mematuhi seluruh arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
11: Saya bersama Wakil Bupati mengingatkan juga agar seluruh jemaah senantiasa menjaga ketulusan niatnya untuk semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas, serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah. Disiplin, kesabaran, dan serta sikap saling tolong-menolong di antara kita merupakan kunci utama dalam meraih kesempurnaan ibadah haji.
10: Ia mengajak seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dengan bersikap santun, tertib, dan menjunjung tinggi kebersamaan selama ibadah berlangsung. Menurutnya, jamaah haji merupakan representasi masyarakat Ende di tengah keberagaman umat Islam dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, Wakapolres Ende, Kompol Ahmad, yang juga calon jamaah haji, menyampaikan rasa syukur setelah dilepas pemerintah daerah. Ia bersama jamaah lainnya mengapresiasi dukungan, fasilitas, serta persiapan sehingga proses pemberangkatan dapat berjalan aman dan lancar.
12: Pada Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan atas dukungan dari Pemda Kabupaten Ende, dalam hal ini Wakil Bupati beserta jajarannya sudah menyiapkan acara ini dengan baik, melepas kami, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemda. Segala fasilitas yang diberikan oleh Pemda sehingga dan dukungan Pemda sehingga pelaksanaan kegiatan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Ende ini bisa berjalan aman dan lancar. Dan rencananya tanggal 9 nanti juga akan didukung oleh Pemda. Demikian, terima kasih.
13: Bapak, kesiapan nanti sendiri sebelum berangkat gimana nih Bapak?
12: Baik, terima kasih. Secara pribadi, saya dan keluarga sudah siap lahir batin, dan kami juga, keluarga besar kami, memohon saya pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pergaulan dan pelaksanaan kegiatan kita selama ini ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
10: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekhilafan selama berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebelumnya. Ditambahkan, persiapan keberangkatan telah dilakukan bersama keluarga secara matang, baik secara lahir maupun batin menjelang perjalanan ibadah.
1: Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Belu, usia tertua 75 tahun, menggunakan kursi roda, dimudahkan menunaikan ibadah. Selengkapnya dilaporkan Ferdi Asi, RRI, Atambua.
14: Penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026, jemaah haji asal Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12 orang jemaah akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Belu dengan usia tertua yakni 75 tahun, usia termuda 35 tahun. Dari jumlah 12 orang jemaah, salah satu jemaah calon haji dengan usia tertua lanjut usia menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, kepada RRI menjelaskan, panitia sudah mengatur untuk memudahkan jemaah menggunakan kursi roda ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah. Ikut pula anaknya berusia 35 tahun mendampingi selama kegiatan ibadah. Mulai dari pemberangkatan menaiki pesawat hingga pelaksanaan ibadah dan kepulangan sudah diatur. Program murur dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan hukum dan skemanya dalam haji. Ibadah haji menggunakan kursi roda mulai dari persiapan hingga menjalankan setiap rangkaian ibadah dimudahkan.
15: Haji itu terus diingat, mudah-mudahan pergi dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat dengan terus bekerja sama dengan
16: menggunakan kursi roda.
15: Siap.
16: Ada perlakuan khusus kan nanti bagaimana di bandara?
15: Baik, ada beberapa kategori jamaah yang akan diperlakukan khusus, termasuk dengan jamaah yang menggunakan kursi roda. Ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga nanti di pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun Madinah. Adanya jamaah seperti contoh murur, itu program diperlukan untuk jamaah haji. Yani mereka jamaah haji yang menggunakan kursi roda ini tidak turun di tempat yang padat tadi, tetapi tetap di bis, tetap dikawal oleh petugas haji yang lain.
16: Sudah diatur itu?
15: Sudah diatur sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya tidak memberatkan jemaah tersebut.
16: Usia tertua dan termuda?
15: Baik, usia jemaah haji Kabupaten Belu saat ini tertua itu adalah 75 tahun yang tadi menggunakan kursi roda, sedangkan yang muda itu adalah pendampingnya.
14: Jemaah calon haji Abdul Rahim merasa bersyukur tahun ini berkesempatan beribadah ke Tanah Suci. Penantian panjang waktu tunggu untuk berhaji selama 12 tahun pada akhirnya terjawab. Dirinya mengharapkan keberangkatan jemaah dari Atambua semua proses berjalan lancar hingga kepulangan dimudahkan dan dalam kondisi sehat walafiat.
17: Alhamdulillah pada saat ini kesempatan selama 12 tahun menunggu ini, alhamdulillah juga sudah terlaksana. Mudah-mudahan berangkat dari sini ke tanah suci kembali sehat walafiat. Insyaallah semoga dimudahkan.
14: Rombongan jemaah haji perbatasan Belu bertolak dari Atambua sesuai jadwal Jumat 8 Mei 2026 ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 11 Mei masuk asrama haji Embarkasi Surabaya, kemudian bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026.
1: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
18: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
19: Harga meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketika tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
18: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
20: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik, tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana yang tanah bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini. Kita kayaknya suasembada beras lagi.
18: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeu dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Malaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Laporan Alfredo Suarez, kontributor Malaka.
21: Meliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025, dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar are.
22: November kami angkat bedeng. Habis itu bulan Desember kami siap bedeng. Habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit. Habis itu Februari 27 tanam.
23: Mulai tanam
22: ya? Ya, tanam sampai sekarang April.
23: Sudah mulai panen?
22: Iya, sudah mulai panen, sudah 8 kali sudah.
24: Satu kali panen sampai dapat sampai 24, sampai
23: keranjang.
24: 30 lebih. Iya,
23: keranjang
24: ini ukurannya.
23: Mulai awal itu Mama Rong pakai modal berapa juta dong untuk buka lahan?
24: 12 juta.
21: Untuk penjualan sejauh ini, Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Halilulik, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram. Namun ia menyebut harga per box keranjang kadang cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400 hingga Rp425.000, bahkan bisa turun hingga Rp300.000 per boxnya.
23: Ya, pembelinya itu biasa dari mana-mana, Sa?
24: Satu saja, okay. Dari Halilulik.
23: Biasanya bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
24: Pick up,
23: kalau dong bisa angkat itu biasa paling banyak berapa banyak keranjang?
24: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
23: Per keranjang itu tomat kasih harga berapa?
24: Harga itu kan tidak tetap, kadang naik kadang turun.
23: Biasa turun berapa?
24: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400, turun sampai 300.
23: Turun sampai 300.
24: Habis itu kedua bawa dengan 425.
23: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
24: Kalau hitung kotor 60 juta.
23: 60 juta. Nah,
24: kalau hitung bersih itu 40 lebih.
21: Saat masa panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RI RDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Baik pendengar Anda dalam ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantik Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar informasi bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id.

ke kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar Anda dalam ragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Semangat kebersamaan mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kabupaten Sumba Timur. Ribuan peserta dari unsur pemerintah, pekerja, hingga masyarakat umum memadati lapangan upacara kantor Bupati Sumba Timur sejak pagi hari. Kegiatan ini untuk mengikuti kegiatan jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuali STMT pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tersebut diawali dengan jalan sehat bersama menempuh rute lapangan upacara kantor Bupati Sumba Timur menuju Jalan Soeharto, berputar di depan kantor pengadilan agama, dan kembali finish di lokasi awal. Dalam sambutannya, Bupati Umbu Lili Pekuali menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum mempererat solidaritas antara pemerintah, pekerja, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Menurutnya, melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur tersebut, pemerintah ingin membangun semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, kita membangun kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan seluruh stakeholder, sekaligus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain jalan sehat, panitia juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta dan masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan para pekerja dan warga. Layanan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir. Turut mengikuti kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, para asisten setda, pimpinan OPD, lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Timur, unsur Forkopimda. Hadir juga pimpinan BUMD dan BUMD, pimpinan instansi vertikal, serta berbagai elemen pekerja dan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Pendengar informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya.

Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Menurut Kepala Negara, ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur utama global berdampak pada terganggunya pasokan energi, termasuk di ASEAN. Presiden Prabowo mengatakan meningkatnya ketidakpastian global membuat ASEAN mengambil langkah untuk ketahanan energi. Penegasan itu disampaikan Presiden dalam sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN di Macan Expo Cebu, Filipina. Presiden mengatakan gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi negara kita. Presiden mengatakan ASEAN harus bersiap menghadapi potensi gangguan jangka panjang. Menurutnya, ketahanan energi kawasan ini tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif. ASEAN harus siap menghadapi gangguan jangka panjang ketahanan dan harus dibangun secara pendekatan yang jelas dan berorientasi ke masa depan. Kepala negara mengingatkan bahwa diversifikasi energi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Negara-negara ASEAN menurut Presiden harus bergerak lebih cepat untuk mencari sumber energi alternatif. ASEAN harus memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario global. ASEAN juga harus mempersiapkan energi baru terbarukan. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi nasional, seperti pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pembangunan program tenaga surya. Saat ini Indonesia sedang mengembangkan alternatif terbarukan menggunakan bioenergi untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan sedang membangun program energi surya 100 gigawatt yang sangat ambisius diselesaikan dalam 3 tahun. Pendengar, Presiden Prabowo berkomitmen memperkuat ketahanan energi kawasan, mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Presiden Prabowo mengajak ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam membangun arsitektur energi kawasan yang tangguh menghadapi dinamika global.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Pendengar Anda masih dalam ragam informasi dan masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda. Kinerja Polrestabes Surabaya Jawa Timur membongkar jaringan diduga joki atau pendamping ilegal ujian tulis berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri favorit menuai apresiasi. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Reni Astuti menyatakan, praktik kecurangan dalam seleksi masuk PTN merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan. Menurutnya, dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi dapat merusak nilai kejujuran dan sistem meritokrasi pendidikan nasional. Reni dalam keterangan pers tertulis pada Jumat 8 Mei 2026 mengatakan, sangat mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polrestabes Surabaya. Kasus ini harus diusut sampai tuntas agar kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi tetap terjaga. Ia juga mendukung panitia seleksi nasional berdasarkan tes yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini. Kemampuan mendeteksi peserta curang disebut menunjukkan peningkatan sistem pengamanan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Penanganan ini terbuka dan tegas seperti memberikan efek jera dan ini dunia pendidikan tidak boleh dikotori oleh praktik-praktik yang merusak nilai kejujuran dan meritokrasi. Pendengar kasus tersebut terungkap setelah pengawas UTBK di salah kampus negeri Surabaya mencurigai identitas seorang peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas yang berbeda. Dan dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan mengatakan sindikat tersebut memiliki sistem kerja terstruktur dengan pembagian tugas masing-masing pelaku. Jaringan ini bekerja secara terstruktur kemudian dikendalikan dengan koordinator utama. Polisi juga mengungkapkan besarnya uang yang beredar dalam praktik tersebut. Untuk meloloskan peserta ke jurusan bergengsi, terutama fakultas kedokteran di PTN favorit, tarif jasa joki disebut mencapai 700 juta per orang. Sejauh ini, aparat kepolisian telah mengamankan sebanyak 14 tersangka dalam kasus tersebut, sementara dua orang lain yang diduga menjadi aktor utama jaringan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Pendengar informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi,

Pendengar, terima kasih masih mendengarkan kami. Anda masih dalam meragam informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan masih bersama saya Cantika Anjali. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menggelar rapat koordinasi implementasi program dan sinkronisasi kebijakan daerah di Aula Hotel Aston Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di NTT. Gubernur NTT Melkiades Lakalena dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Bumi Flobamora. Menurutnya, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Hanya SDM yang hebat yang mampu mengelola potensi besar NTT dengan baik. Pendidikan mencakup berbagai aspek, termasuk motorik dan pembentukan karakter yang menjadi fondasi utama bagi kemajuan Nusa Tenggara Timur. Dalam forum tersebut, anggota DPR RI Anita Jacobagah turut memberikan catatan kritis terkait kondisi pendidikan di NTT. Ia menyoroti pentingnya data akurat mengenai sekolah rusak dan tingginya angka anak putus sekolah meski bantuan program Indonesia Pintar terus meningkat. Pendidikan adalah pondasi bangsa. Tidak ada bangsa besar tanpa guru yang kuat. Tidak ada daerah maju tanpa sekolah yang hidup. Dan tidak ada masa depan cerah tanpa integritas guru yang baik. Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap fasilitas dasar guru, terutama dalam menghadapi tuntutan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, pelatihan guru harus menyentuh persoalan mendasar seperti gizi, stunting, hingga akses pendidikan di daerah terpencil. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pemerintah pada tahun 2025 fokus pada revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Pendengar, secara nasional, pemerintah menargetkan penyediaan perangkat digital di 288.865 satuan pendidikan dan akses internet di 1.852 titik serta penyediaan listrik di 2.389 satuan pendidikan. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami pastinya ya, di rri.co.id. Dan ragam informasi akan berakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. I miss you.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Kuncinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyubening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,2 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu, gitu Pak Jatuh.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu, untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
14: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
16: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
15: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di Embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
17: Syukran.
0: Halo Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
18: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauque, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
19: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
18: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
20: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut.
4: tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal. Tentunya.

0: aku ingin supaya nilainya besar. Sekarang sudah berkata dengan anak-anak, sekarang semua sudah bisa dikaitkan dengan angka dan data.
1: Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
2: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
2: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
2: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
2: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
3: Kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka khas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didem Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Cantika Anjali yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Sabtu 9 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: Demikian, Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Tengah tekanan global, isu krisis energi dan juga keamanan geopolitik, kita masih bisa tumbuh 5,62% secara nasional.
2: Saya minta implementasinya dilaksanakan, dimaknai dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat, karena

0: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia, Sumba, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya perekonomian NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,32%. Lapas dewasa kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya, disampaikan oleh Yadniel Londong. Perekonomian NTT pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,32% secara tahunan year on year dengan nilai PDRB atau ADHB mencapai 37,88 triliun rupiah, dan PDRAB atau ADHK sebesar 20,42 triliun rupiah. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT, Adi Setiawan, pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%. Namun tetap menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika konsumsi, produksi, dan tekanan harga. Adi Setiawan menjelaskan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minum sebesar 26,22%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,92%. Struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 28,34% serta konsumsi rumah tangga yang mencapai 64,43% dari sisi pengeluaran.
1: Tengah tekanan global, isu krisis energi dan juga keamanan geopolitik, kita masih bisa tumbuh 5,62% ya. Secara nasional 5,61%, dan di NTT kita tumbuh 5,32%, sedikit di bawah tingkat pertumbuhan nasional. Ini tentunya suatu hal yang mengembirakan, mengingat ada evidence bahwa kita tumbuh lebih cepat.

0: Perekonomian NTT pada triwulan pertama tahun 2006 tumbuh 5,32%. Berikut laporan Alotani.
1: Tengah tekanan global, isu krisis energi dan juga keamanan geopolitik, kita masih bisa tumbuh 5,62% ya. Secara nasional 5,61% dan di NTT kita tumbuh 5,32%, sedikit di bawah tingkat pertumbuhan nasional. Ini tentunya suatu hal yang mengembirakan mengingat ada evidence bahwa kita tumbuh lebih cepat.

0: Tim Reserse Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Pidana Perdagangan Orang Polda NTT mencatat pada bulan Januari hingga April 2006 telah terjadi 544 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan Samuel Simbolon.
1: Yang paling banyak itu sekarang di Polres Timur Tengah Selatan. Sudah ada 73 kasus. Kalau untuk seluruhannya semuanya sudah 543 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Januari 2026 ya, sampai dengan April ini. Dan inilah Bapak Kapolda sangat aware dan berinisiasi tentang bagaimana perlunya Kampung Bekapan untuk mengatasi berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, karena perempuan ini di Nusa Tenggara Timur banyak budaya-budaya yang semua pak dari ekonomi, baik dari miras, sehingga tindak pidana ini semakin meningkat.

0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal narkoba dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan di lapas. Berikut laporan Vinci Zakarias.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena pada Kamis 7 Mei 2026 kepada RRI menegaskan pemerintah pusat telah memberikan komitmen terkait keberlanjutan dukungan bagi guru non-ASN. Ia menyebut pemerintah sedang menunggu komitmen tertulis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gubernur juga menegaskan tidak boleh ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, ia mengatakan pemerintah pusat telah membuka peluang bagi guru berstatus PNS untuk tetap mengajar di sekolah swasta.
2: Tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran yang itu toh. Untuk itu. Pokoknya guru swasta pun dibantu sama pemerintah pusat juga. Aman, ya. Boleh pakai PNS yang jadi guru boleh juga bekerja di sekolah swasta. Sudah boleh, Sir. Menteri sudah kasih komitmen, aman.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Detan mengatakan, pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar tenaga P3K memperoleh hak yang sama seperti ASN lainnya. Ia menambahkan, arahan terbaru dari pemerintah pusat juga membuka peluang bagi guru-guru sekolah swasta untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang lebih baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
3: Kemarin dengan hadirnya Menteri Dikdasben itu sudah diberi pencerahan juga, tapi saya tidak mengikuti karena kemarin yang mengikuti kegiatan tersebut Bapak Bupati, tapi lewat sharing tadi kami di ruang tunggu sebelum masuk ke kegiatan Musrembang itu disampaikan bahwa kita harus mengusulkan ke BKN sehingga yang seperti yang kakak sampaikan tadi itu guru-guru untuk sekolah swasta juga mereka mendapatkan hak yang sama.
1: Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memberi kepastian bagi guru non-ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan di lapas. Berikut laporan Vinci Zakarias.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh para pegawai lingkup Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang serta dihadiri oleh perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan BNN Kota Kupang. Ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, Wawan Irawan, diikuti oleh seluruh pegawai lapas. Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sejumlah blok dan pemeriksaan tes urin anti-narkoba kepada para warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Wawan Irawan mengatakan apa yang telah diikrarkan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Implementasi Lapas Kupang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan itulah yang paling penting. Jangan hanya seremonial belaka tetapi dilaksanakan dan dimaknai sebagai tanggung jawab.
5: Saya minta implementasinya dilaksanakan, dimaknai dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat, karena yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar, tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah saja. Mereka perlu dirangkul, perlu dikasih nasihat, perlu dilakukan pendekatan persuasi, perlu kita perlakukan seperti sebagaimana manusia biasa.
4: Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada warga binaan pemasyarakatan. Fasilitator BNN Kota Kupang, Franciscus Ratu, memberi apresiasi kepada Lapas Kupang yang mana sangat intens dalam pemberantasan narkoba, merupakan wujud kepedulian, pencegahan, dan pemberantasan narkoba, khususnya di dalam lapas dan rutan.
6: Kalau untuk dengan lapas ini sudah yang sekian kali, dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan lapas, karena salah satu lembaga yang sangat intens bergerak di bidang P4GN, pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi narkoba adalah lapas, karena hampir setiap tahun kami dilibatkan. Terima kasih banyak.
4: Pantauan RRI di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, kegiatan tersebut berjalan sukses dan aman. Diharapkan dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan serta diadakan penindakan, penggeledahan dan tes urin dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lapas serta menjamin keamanan para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dewasa Kupang.

0: Turnamen sepak bola usia dini di Kabupaten Sumba Barat resmi bergulir sejak 27 April 2026 dan ditargetkan berakhir pada 8 Juni 2026 mendatang, selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
1: Turnamen sepak bola usia dini Kabupaten Sumba Barat resmi bergulir sejak 27 April 2026 dan ditargetkan berakhir pada 8 Juni 2026. Kompetisi yang pertemukan kelompok umur 15 dan 17 tahun ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Sumba Barat karena menjadi ajang pembinaan pemain muda berbakat di daerah. Hingga memasuki hari ke-8, pelaksanaan pertandingan berlangsung meriah dan penuh persaingan ketat antara klub. Sekretaris PSSI Sumba Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Thanos Misimugi menjelaskan bahwa persaingan di kelompok umur 17 tahun berlangsung sangat sengit. Pada grup A, tim Sangkara sementara memimpin klasemen dengan 6 poin hasil 2 kemenangan beruntun. Gada Kambar, Kampung Baru, dan Bintang Muda membuntuti dengan meraih 3 poin. Sedangkan Ratika FC masih berada di dasar klasemen tanpa poin. Di grup B, kategori umur 17, Black Horse tampil dominan dengan 2 kemenangan sempurna dan mengoleksi 6 poin. Posisi berikutnya ditempati personel dan ATM yang sama-sama mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, SSB Wogah dan Padewa masih belum meraih kemenangan pada grup C. Pada grup C, SMA Kristen memimpin setelah menang telak 4-0 atas Lamboya FC. Dirgan FC dan Mansumo Barat juga mengoleksi 3 poin. Sedangkan Lamboya FC belum mendapatkan poin dari 2 pertandingan yang dijalani.
2: Di grup A, di kelompok umur 17, grup A Sangkara sementara memimpin dengan 6 poin. Mereka menyapu bersih kemenangan di 2 laga. Sementara yang membuntuti ada 2 tim yang punya sama nilai 3, yaitu Garda Kambar, Kampung Baru, dan Banteng Muda asal Kecamatan Banokaka. Sangkara sudah melakukan 2 pertandingan, sementara Garda Kambar 1 pertandingan dan Banteng Muda 2 pertandingan. Ada di grup A ini ada posisi paling buntut, itu Ratika KFC yang berada di grup A, asalnya dari Kecamatan Banokaka. Itu poinnya 0 sama Perseling, sama-sama poinnya 0.
1: Persaingan di grup B kelompok umur 17 juga berlangsung menarik. SMA Katolik Santo Petrus Wekabubak sementara memimpin dengan 3 poin usai meraih kemenangan perdana. Kalilero FC berada tempat di bawahnya dengan poin sama namun kalah selisih gol. Sejumlah tim kini terus mempersiapkan diri untuk memastikan langkah menuju babak 16 besar hingga partai final turnamen. Untuk kategori umur 15 tahun, panitia memberikan libur kompetisi selama 1 minggu karena para pemain yang masih duduk di bangku SMP kelas 3 tengah mengikuti ujian sekolah. Meski demikian, beberapa pertandingan sudah digelar. Di grup A, Paris FC memimpin dengan 3 poin, diusul El Pada United dengan nilai sama. Pada grup B, Mifa Sumba Timur berada di posisi teratas setelah meraih kemenangan perdana unggul selisih gol atas Gigas Setan Kombo. Thanos Misimugi menilai kompetisi usia dini ini sangat penting bagi perkembangan sepak bola di Sumba Barat. Menurutnya, kualitas permainan para pemain muda, khususnya kategori le umur 15 dan 17 tahun, menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan menarik untuk disaksikan masyarakat. Dia juga mengajak warga untuk datang mendukung langsung pertandingan yang terus berlangsung, termasuk laga seru antara Garda Kambar melawan Sangkara serta pertandingan Mutiara Selatan menghadapi SMA Keranu sore ini. Dari Sumba Barat, Cirlinde, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Kupang meminta pemerintah tegas dan konsisten menerapkan kurikulum pendidikan yang utuh, tidak berganti-ganti setiap ada estafet kepemimpinan di Kementerian Pendidikan, karena yang berubah adalah siswa didik pada setiap jenjang. Selengkapnya Alotani melaporkan.
3: Kurikulum itu sebenarnya kan kebijakan pemerintah, instrumen pemerintah untuk mengukur sejauh mana pendidikan itu tercapai. Kurikulum tidak perlu berganti. Kenapa? Kalau di sekolah itu yang berdinamika itu kan peserta didiknya.
4: Ketua PGRI Kota Kupang, Aplunia Detan menegaskan, kurikulum adalah instrumen pemerintah untuk mengukur sejauh mana pendidikan itu tercapai. Oleh karena itu, Aplunia Detan mengharapkan pemerintah tidak perlu mengubah-ubah kurikulum pendidikan setiap ada pergantian presiden. Ia menegaskan, dalam sistem pendidikan nasional, yang berganti itu adalah siswa didik sesuai jenjang pendidikannya, sehingga kurikulum tidak perlu berubah-ubah pada setiap periodisasi kepemimpinan di Indonesia.
3: Dalam satu lembaga pendidikan yang berdinamika itu peserta di tahun ini Ali masuk sekolah di sini, dia pindah keluar. Nanti tahun depan masuk lagi siswa yang baru. Sehingga sebenarnya kurikulum itu tidak perlu digonta-ganti pun, proses pembelajaran pasti berjalan dengan baik. Tidak perlu kita mencari-cari lagi sesuatu yang baru sehingga guru di lapangan ini baru mau membuat perangkat pembelajaran tentang ini, baru mau buat indikator ini, tiba-tiba kurikulum baru datang. Pusing. Ketika guru pusing, murid lebih pusing.
4: Guru SMP Negeri 2 Kupang, David Natun, senada berharap revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dibahas di DPR RI menghasilkan satu kurikulum yang utuh, tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Menurutnya, kebijakan merubah kurikulum setiap periodisasi sangat mempengaruhi instrumen pendidikan bangsa ini, terutama tenaga pendidik yang menyiapkan materi pendidikan berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi.
5: Perubahan ini baik, nanti dampaknya ke bawah. Sebagai pelaksana, orang yang akan bergumul dengan urusan implementasi itulah sensitif terhadap hal tersebut. Bukan hanya pendidik, tenaga pendidikan juga. Ada dua unsur di sana, pendidik, tenaga pendidikan.
4: Hingga pertengahan tahun 2025, Indonesia tercatat telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali sejak kemerdekaan, mulai dari 1947 hingga kurikulum merdeka. Pada tahun ajaran 2026, pemerintah menegaskan tidak ada pergantian kurikulum baru, melainkan penyempurnaan kurikulum merdeka melalui Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Kurikulum pertama adalah Rencana Pembelajaran tahun 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006, Kurikulum 2013 K13, dan Kurikulum Merdeka tahun 2022-2025. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produktivitas padi di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, pada tahun 2006 mengalami peningkatan signifikan. Para penyuluh pertanian menyebut keberhasilan tersebut dipengaruhi penerapan pola tanam modern, penggunaan benih unggul, hingga penampingan insentif kepada petani. Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Nekamese, Erik Leskodat, mengatakan saat ini seluruh desa di Kecamatan Nekamese telah memiliki tenaga penyuluh pertanian. Total terdapat 11 penyuluh yang menampingi petani setiap desa sesuai anjuran Kementerian Pertanian, yakni satu desa satu penyuluh. Erik menjelaskan dalam 2 tahun terakhir para penyuluh aktif mendorong petani menerapkan sistem pertanian yang lebih modern dan inovatif.
6: Beberapa tahun yang lalu memang produksi di sini kurang begitu memuaskan karena memang petani menanam sesuai dengan kebiasaan yang ada di sini. Nah, kami hadir di sini, kami menganjurkan mereka untuk melakukan penanaman secara benar, secara modern, inovasi pertanian. Kami mencukai benih unggul, kemudian sistem pola tanam yang terintegrasi dengan baik, dan memang di sini beberapa tahun lalu juga hasilnya agak baik, tapi tahun ini memang terlalu baik.
0: Ketua kelompok P3A, Marcos Naven, mengatakan hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar berkat penampingan penyuluh pertanian dan penggunaan bibit unggul. Para petani mengaku puas dengan hasil panen yang didapatkan. Kepala Kantor Wilayah Dirjen PAS NTT Ketut Akbar Heri Ajar pada Jumat 8 Mei 2006 kepada RRI menyampaikan bahwa ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan di Kupang merupakan arahan langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Adrianto menurutnya pasca ikrar tersebut akan melakukan pergerakan-pergerakan dalam memberantas narkoba, penggunaan handphone ilegal, dan penipuan baik di lapas maupun rutan. Ia juga menerangkan bahwa sebelum adanya ikrar tersebut, seluruh pejabat di Dijen PAS NTT sudah berkomitmen agar lapas atau rutan di NTT bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Jika terdapat petugas-petugas yang terlibat, maka akan ditindak sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku. Selain itu juga, di Dienpas NTT akan menempatkan petugasnya di perbatasan negara dan lalu lintas pelabuhan untuk bersinergi dengan TNI, Polri, Satgas, Pamtas, dan PLBN dalam memberantas peredaran narkoba.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan revitalisasi 576 sekolah di NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatnilono mengucapkan terima kasih.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Tahukah kamu, narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan masa depan, keluarga, dan mimpi. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama ketergantungan. Sekolah terbengkalai, hubungan rusak, hidup pun kehilangan arah. Saatnya berkata tidak pada narkoba. Jadilah generasi sehat, kreatif, dan berprestasi. Isi waktumu dengan hal positif. Olahraga, berkarya, belajar, dan berkumpul bersama orang-orang yang mendukung masa depanmu. Kalau bukan kita yang menjaga diri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hidup sehat tanpa narkoba, masa depan cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Reformasi birokrasi tematik bersama wujudkan Indonesia bersih narkoba.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Kita ke informasi pemerintah provinsi.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didem Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Ya masih dari Jalan Melada nomor 1 Eko Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi dari portal rri.co.id kami berikan untuk Anda di Sumba pagi hari ini. Ditjen PAS NTT gelar ikrar serentak wujudkan lapas bersih narkoba. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur melaksanakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal narkoba dan penipuan di Kupang. Jumat 8 Mei 2026. Ikrar tersebut telah digelar secara serentak oleh setiap kanwil lapas dan rutan se-Indonesia. Kepala Kanwil Ditjen PAS NTT Ketut Akbar Heri Aciar pada wartawan menyampaikan ikrar tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Pol Purnawirawan Agus Andrianto. Ia mengatakan perintah tersebut bukan hanya ditujukan kepada warga binaan, namun juga kepada seluruh petugas pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut Akbar, pasca ikrar tersebut akan lakukan pergerakan-pergerakan dalam memberantas narkoba, penggunaan handphone ilegal dan penipuan baik di lapas maupun rutan. Ia menuturkan bahwa peredaran narkoba di NTT jika diukur berdasarkan warga binaan kasusnya mencapai 71 orang. Akbar menjabarkan bahwa setelah pihaknya melakukan mapping, maka ganja yang masuk NTT itu melalui paket, sementara sabu melalui pakaian yang datang dari provinsi tetangga. Ia mengungkapkan kedua bahan berbahaya tersebut telah masuk NTT dalam porsi yang sedikit, namun perlu diantisipasi bersama, sebab secara geografis NTT berbatasan langsung dengan luar negeri. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama sehingga NTT bisa bebas dari peredaran narkoba. Ia mengemukakan pihaknya juga akan menempatkan petugasnya di perbatasan dan lalu lintas pelabuhan untuk bersinergi dengan TNI Polri dan Satgas dalam memberantas peredaran narkoba. Kanwil Akbar juga berharap agar lapas dan rutan di NTT tetap bebas dan bersih dari peredaran narkoba, handphone ilegal dan penipuan. Ia juga menerangkan bahwa sebelum adanya ikrar tersebut, seluruh pejabat di Ditjen PAS NTT sudah berkomitmen agar lapas atau rutan NTT bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Lebih lanjut, Akbar juga menegaskan bahwa jika terdapat petugas-petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba, handphone ilegal, dan penipuan, maka akan ditindak lanjut sesuai dengan KUHP yang berlaku. Demikian informasi di Sumba pagi hari ini dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, karena tepat pukul 8 kita akan menghadirkan untuk Anda Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
2: Benar, hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
2: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
2: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

Ya pendengar, di Sumba pagi hari ini kembali kami hadirkan informasi Asta Cita untuk Anda dari portal rri.co.id. Akademisi Undana soroti dampak kenaikan gas non-subsidi bagi UKM. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Undana, Richard Bolang, menilai kenaikan harga gas non-subsidi dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Kondisi ini dikatakan berpotensi membebani pengusaha-usaha mikro kecil menengah, khususnya yang bergerak di bidang kuliner karena meningkatnya biaya operasional. Menurut Richard Bolang, kenaikan harga non-subsidi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memicu inflasi. Hal ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi namun tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan, sehingga masyarakat melakukan pengurangan pengeluaran. Monitoring real time menurut Richard perlu dilakukan pemerintah untuk mengawasi ketersediaan gas LPG baik pada distributor maupun toko. Ia juga mengapresiasi upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah seperti sidak dan melihat peta rawan wilayah yang sering mengalami kelangkaan ketersediaan gas non-subsidi. Richard mengimbau masyarakat khususnya pelaku tidak melakukan pembelian gas non-subsidi secara berlebihan atau panik buying di tengah kenaikan harga untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. Ia berharap tidak ada oknum yang melakukan penimbunan gas LPG. Demikian informasi Sumba pagi hari ini, kembali kami menginformasikan tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.

0: kalau main HP lebih dari 15 menit hampir berjam-jam.
1: Nah, semua kita mengalami, Pak. Dan terima kasih Cika, silakan.
0: Sama-sama.
1: Dan hari ini juga Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pengasuhnya anak bayi handphone. Yang menjadinya pengasuh balita handphone. Yang menjadi pengasuhnya pembantu juga handphone. Jadi handphone ini pengasuh banyak hal, Pak. Hari Jumat dia menjadi pengganti Al-Quran. Hari Minggu dia menjadi pengganti Alkitab dan Injil, Pak. Hari apalagi dia pengganti Weda, pengganti Tripitaka, Pak. Jadi ini handphone, ini memang bahaya dia. Dia sudah...
2: Ya, dan pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Untuk Anda yang ingin mengikuti siaran langsung reportase Cyber Sehat NTT, bisa Anda saksikan bersama di YouTube channel RRI Kupang.
3: Sama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan